in Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah memiliki beberapa jenis mata uang yang dipakai untuk bertransaksi. Kondisi ini terjadi saat Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Dalam masa pendudukan Jepang, kebijakan keuangan ditetapkan oleh Gunsei Kanbu atau pemerintah militer pusat. Gunsei Kanbu menerbitkan dan mengedarkan mata uang kertas yang disebut uang invasi. Emisi pertama berbahasa Belanda, beredar pada tahun 1942. Emisi kedua bertuliskan Pemerintah Dai Nippon, tapi tidak sempat diedarkan. Dan emisi ketiga bertuliskan Dai Nippon Teikoku Seihu yang diedarkan pada tahun 1943. Setelah pasukan Sekutu berlabuh di Tanjung Priok pada tanggal 29 September tahun 1945, komandan pasukan melarang penggunaan uang Jepang dan mengedarkan uang Nika atau Netherlands Indies Civil Administration yang berlaku hingga tanggal 2 Oktober tahun 1945. Kemudian, setelah merdeka, pemerintah Indonesia mengeluarkan ketentuan yang menyatakan bahwa uang Nika sudah tidak berlaku lagi di wilayah Republik Indonesia. Hal ini menandai awal kemunculan uang Republik Indonesia. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Gak tau ya kenapa sekarang ini selera Aldi tuh suka berubah gitu teman Pro 2. Dulu tuh Aldi tuh suka banget sama mie ayam lah, sekarang kok suka mikirin kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dan di pagi hari ini di Spada. Good morning. Spada di hari Sabtu ya teman Pro 2. Tetap semangat aja buat kamu, kok kayaknya jalanan sepi banget nih, pada belum keluar atau gimana, atau mager di rumah tuh enggak tahu ya teman Pro 2. Biasanya jam segini tuh udah pada rame gitu jalanan ya, apalagi di jalan ini nih menuju ke Pamedan nih teman Pro 2, di depan RRI biasa udah pada ramai banget. Ini kok kayaknya sepi banget teman Pro 2. Apa masih di rumah, masih pada santai-santai, enggak tahu juga sih. Yang pastinya untuk pagi hari ini tetap di Spada.
1: Spada. Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Dan jangan pindah frekuensi ya, tetap dengerin terus pastinya bareng Aldi sampai dengan jam 10 siang nanti.

biasanya kalau ada hari Sabtu atau hari Minggu itu identik banget dengan acara pernikahan ya teman-teman dua. Banyak banget tuh kayak weekend tuh pasti banyak banget yang nikah. Nah, ngomongin tentang pernikahan, ini ada salah satu informasi yang membuat semua orang tuh terharu teman-teman dua dengan momen yang memperlihatkan seorang kakek umur 199 tahun yang sangat antusias merekam prosesi pernikahan cucunya. Jadi dia memakai dengan setelan jas rapi, berdiri memegang handycam untuk mengabadikan setiap detik berharga di acara tersebut. Dan momen tersebut ya yang sang kakek lakukan banyak banget orang dan semua sosial media viral ya. Momen ini juga membuat Nona Wisdom yang merekam dan memposting video tersebut adalah proyek yang didedikasikan untuk melestarikan tradisi autentik Italia, kearifan lokal serta kisah dan wejangan dari para kakek dan nenek di negara tersebut, teman pro 2. Ini bisa dibilang memori yang sangat manis sekali, teman pro 2. Kenangan-kenangan ini kalau udah selesai ya, handycamnya direkam, ini pasti bakalan jadi tontonan yang pasti bakalan ditonton setiap hari, teman pro 2. Sehat-sehatlah buat kakeknya. Punya niat momen seperti itu ya. Dan setidaknya sang kakek gak ganggu video kameramen acaranya sih. Bagus banget sih kakeknya.

Buat kamu masih semangat ya untuk menjalankan aktivitasnya, buat yang kerja juga semangat teman Pro 2. Sama kayak ada bapak-bapak yang baru saja menerima insentif sebesar 500 ribu per tahunnya. Jadi ada senyum bahagia dari seorang anggota Satuan Perlindungan Masyarakat teman Pro 2 Kabupaten Semarang setelah menerima insentif sebesar 500 ribu per tahun atau sekitar 42 ribu per bulannya. Jadi senyum bahagia ini terekam kamera lah teman Pro 2 pada saat dia mendapatkan 500 ribu per tahun itu. Dan insentif tersebut diberikan oleh pemerintah Kabupaten Semarang kepada 7.622 anggota Sanlinmas aktif. Dan selain itu juga para anggota juga mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Dan program ini sendiri sudah memasuki tahun kelima untuk pemberian insentif dan tahun kedua untuk kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan. Wah, happy banget lihatnya teman Pro 2. Happy, senang, kebahagiaannya tuh muncul gitu. Kita doakan sehat-sehat aja untuk bapak ya. Gak apa-apa bapak, happy aja gak masalah. Gak ada yang larang untuk bapak happy. Daripada ya, kita-kita ini selalu minjem tabungan sendiri tapi gak pernah diganti. Ayy!

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Spada.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman berdua.
3: Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
4: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
5: Alright, teman berdua. Seperti biasa nih, Aldi sudah

Ada informasi dari seorang ibu asal Madura yang viral di sosial media setelah video berjualan gado-gado di Arab Saudi diposting oleh akun Fadil Raihan teman Pradua. Jadi bukan hanya menu yang dijualnya, yang juga menarik perhatian adalah latar tempatnya berjualan teman Pradua. Jadi lapaknya itu berdiri dengan pemandangan Jabal Handamah, kawasan perbukitan yang menghadap langsung kota Mekah. Dan dalam video tersebut ini kelihatan sekali kalau si ibu sedang mengulek bumbu kacang dan menyajikan gado-gado untuk pelanggan dengan harga 1000 rial Saudi, teman Pro 2. 1000 rial Saudi berapa ya? Kalau diiniin 1000 rial tuh rupiah. Hah? 4 juta. Seriusan 1000 rial 4 juta? Masa sih? Tunggu, beneran 4 juta? 4 juta. Seriusan 4 juta? 1000 rial 1000 rial Saudi 4 juta rupiah. Jadi gado-gado 4 juta rupiah gitu. Ih, gak rela Aldi mah. Makan gado-gado 4 juta rupiah atau pro 2. Ih, sumpah itu 4 juta rupiah. Rial 1000 rial atau 100 rial nih. Tunggu. Salah enggak ini ya? 1000 rial Saudi. Hah? Masa sih? Kok Aldi kaget? Hey, ya benar sih teman Pradua ya, kalau memang ya benar ini 4 juta ya enggak sih, enggak masalah juga gitu. Aldi aja yang suka kaget gitu. Soalnya enggak pernah makan ya, makanannya kan paling mahalnya cuma 15.000. Aduh ya ampun. Tapi kalau misalnya teman Pradua kamu ditanya kira-kira makanan Indonesia yang cocok banget dijual di negara lain itu makanan apa teman Pradua? Kasih tahu ke Aldi ya, bisa lihat WhatsApp di 0811 777 9210 atau juga di RRI Digital. Alright.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

banyak, bahkan di beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

0: betul.
1: Masih barengan Aldi teman Pro 2, dan kali ini coba kita bacain yang udah bergabung barengan Aldi. Di sini ada siapa? Di sini ada Kak Putri. Selamat pagi Aldi, selamat pagi juga. Kata Kak Putri, menurut aku batagor ya makanan yang bisa dijual di negara lain selain Indonesia. Karena makanan batagor ini itu gampang banget gitu diterima sama semua kalangan. Anak sekolah suka, mahasiswa suka, orang Indonesia juga suka. Tapi apakah orang luar negeri suka gitu ya? Aduh, ya kita coba menurut Kak Putri sih kayaknya batagor yang paling cocok dijual di negara lain. Kita tungguin jawaban dari yang lainnya teman Pro 2. Kira-kira menurut kamu makanan apa, makanan Indonesia apa yang cocok dijual di luar negeri?

Masih barengan Aldi teman Pro 2. Dan untuk selanjutnya kira-kira ada siapa sih yang udah gabung barengan Aldi? Di sini sudah ada dia. Katanya dia bilang pilih sate sih, karena secara konsep sebenarnya sate itu simpel banget dan gampang diterima siapa aja. Daging ditusuk, dibakar, terus dikasih saus. Nah, orang luar juga pasti familiar sama grill meat atau barbecue. Nah, tinggal kita kenalkan aja saus kacangnya atau bumbu kecap khas Indonesia. Bahkan ya, menurut aku di sate itu bisa dibuat lebih kekinian. Misal sate ayam, sate sapi, sate seafood. Kalau dijual di street food market luar negeri itu aromanya juga udah bikin orang tuh penasaran gitu. Nah, ini kalau katakan dia nih teman Pro 2, menurut dia makanan Indonesia yang paling cocok dijual negara lain itu adalah sate. Ya benar juga sih. Di negara lain juga sudah ada yang namanya barbeque. Barbeque kan pasti ada juga yang di sate dan lain sebagainya kan. Ih, cakep banget nih. Selain gado-gado, ada sate juga. Jadi pengen sate.

di hari Sabtu Teman Pro 2 ngebahas tentang budaya pariwisata. Aldi ngebahas tentang budaya pariwisata dengan sesuatu hal yang jadi daya tarik wisatawan, yaitu adalah tradisi. Tradisi-tradisi unik yang ada di Indonesia, Teman Pro 2. Karena memang Indonesia itu adalah negeri yang kaya dengan budaya dan tradisinya. Setiap sudut itu punya cerita unik yang mencerminkan keragaman dari masyarakat. Dan tradisi-tradisi itu tidak hanya indah untuk dilihat, tapi juga penuh dengan makna dan nilai-nilai yang masih dipegang teguh sampai dengan sekarang. Jadi tradisi-tradisi di Indonesia yang pertama itu datang dari Rambu Solo, Toraja, Sulawesi Selatan, upacara pemakaman yang megah, Teman Pro 2. Jadi masyarakat Toraja itu menggelar upacara pemakaman Rambu Solo untuk menghormati dan mengantar roh orang yang meninggal menuju alam baka. Nah, dalam tradisi ini, keluarga yang melaksanakan pesta semakin besar akan meningkatkan status sosial mereka. Acara ini biasanya itu berlangsung beberapa hari dengan berbagai rangkaian ritual, termasuk menyembelih kerbau sebagai persembahan. Keluarga yang mengorbankan lebih banyak kerbau akan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada almarhum. Nah, makna filosofis Rambu Solo ini, upacara ini menunjukkan betapa masyarakat Toraja menghormati leluhur mereka, Teman Pro 2. Dan Rambu Solo bukan sekedar ritual, tetapi juga cara menjaga hubungan dengan leluhur yang sudah meninggal. Nah, masyarakat percaya bahwa arwah leluhur membantu menjaga kesejahteraan keluarga yang mereka tinggalkan. Nah, itu baru dari Sulawesi Selatan. Dan nanti kita bakalan update lagi dari daerah-daerah lain, Teman Pro 2, yang akan kita bahas tradisi unik yang ada di Indonesia.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya

0: Chat. Oke teman Produel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Produel.

Dan kali ini kita berangkat ke Nusa Tenggara Timur, teman Prodo, untuk melihat budaya tradisi yang menjadi daya tarik wisatawan teman Prodo, yaitu di Sumba Nusa Tenggara Timur, yaitu Pasola, perang tombak yang seru ini. Pasola ini adalah tradisi perang-perangan di Sumba yang melibatkan dua kelompok berkuda itu saling melemparkan tombak kayu. Nah, walaupun terdengar berbahaya, tapi tradisi ini merupakan bagian dari ritual untuk menyambut musim tanam. Nah, mereka itu menghias tabi peti mati besar dan mereka membawanya ke laut untuk mereka jadi Pasola ini bukan hanya tentang adu kekuatan teman Prodo, tapi juga ajang untuk menjalin kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Dan Pasola ini diadakan setiap tahun pada bulan Februari atau Maret, dan waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Rato, pemimpin spiritual Sumba. Nah, berdasarkan tanda-tanda alam teman Prodo, itu dia. Itu dia untuk informasi dari Sumba Nusa Tenggara Timur, Pasola, perang tombak yang seru teman Prodo. Habis ini kita lanjut lagi kali ya untuk informasi lainnya yang tradisi unik dari Indonesia.

terima kasih banyak pastinya buat teman Prodo yang sudah mendengarkan tradisi-tradisi unik di Indonesia yang menjadi daya tarik wisatawan teman Prodo untuk di beranda Astacita. So, untuk selanjutnya nanti kamu bakalan ditemenin dengan penyiar selanjutnya yang bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam. Aldi pamit, bye-bye.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, Timnas Indonesia gagal melaju ke babak semifinal Piala AFF 2026 setelah menelan hasil seri kontra Singapura 1-1 semalam, dan Indonesia sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Ragnar Oratmangun sebelum disamakan oleh Singapura lewat gol Ivan Fandi. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Festival Film Jelek Bertamas yang menggelar perhelatan kedua dibagi Kopi Margonda Depok pada Sabtu 25 Juli 2026 setelah edisi perdana roadshow ini digelar di Bogor. Rangkaian acara dibuka dengan pemutaran Lord Rangga versus Titan, karya sutradara Sigit Pradityo. Keluarga almarhum Lord Rangga hadir langsung menyaksikan jalannya acara. Program berlanjut ke bongkar buku FFJ, ada Cinta di FFJ, dan sesi diskusi ngelantur di Depok bersama sutradara Gina Esno.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, spesial buat kamu dimana saja berada. Hai, welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Untuk di siang hari ini bersama dengan aku, Angel Mary Chulandari, yang udah siap menemani kamu sampai nanti di jam 3 sore, jam 2 deh ya, karena kita nanti bakalan ada di top Indonesia dan juga top mancanegara. Ya masih dibarengin sama lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang. Dan juga sekarang kita masih ada di Sulit sampai dengan jam 12 siang nanti. So stay tune and have fun guys.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

FM 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sorry banget ini agak cukup telat ya untuk nge-share lagu-lagunya, tapi sudah ada di status WhatsApp-nya Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu save nomor kita dan kita save nomor kamu, karena untuk lagu di siang hari ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan lagu-lagu biasanya juga sih. Maksudnya ada 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara, which is juga ada kombinasi antara lagu-lagu baru dan juga lagu-lagu yang aku pilih, banyak kan yang cukup lama sih ya. Untuk nomor 1 karena masih top Marco, top banget ya kayaknya di mana-mana, aku naruh lagu dari Olivia Rodrigo yang Drop Dead. Ini lagu first love, first date-nya Olivia sih katanya sama Louis, guys. Sebut merek aja langsung ya. And then juga nomor 2 ini aku naruh lagu dari Juicy Lucy dengan Tampar. Pada masanya hits banget sama Pro 2, dan menurut aku dari lagu Tampar inilah mereka namanya semakin naik terus gitu. And then juga kita punya lagu dari Maroon 5, Won't Go Home Without You di nomor 3. Ini adalah salah satu lagu yang aku suka banget dari Maroon 5, dan juga mungkin teman Pro 2 termasuk yang suka sama lagu yang satu ini. And then juga nomor 4, lagu yang masih ramai di mana-mana walaupun kita belum pernah merasakan atau belum relate sama lagu ini, tapi setiap kali denger lagu ini tuh cukup bikin nangis ya, teman Pro 2. Lagu dari Enau dan juga Ari Lesmana dengan Sesi Potret, bisa pilih di nomor 4. Terus juga nomor 5 ini ada lagu dari Ed Sheeran dengan Perfect. Nomor 6 ada Nakila dengan My Mind Gue yang juga masih rame. Nomor 7 ada Lainey dengan Case You Have To. Kalau Angel bilang ini adalah lagu Lainey yang stres banget liriknya, guys. 8 ada Raheem Laude dengan Dunia Yang Nanti, juga masih ramai banget. 9 ada Bruno Mars, Grenade. Ini adalah kali pertama kenapa aku suka sama Bruno Mars dari lagu yang satu ini, guys. And then last but not least, We Have For Revenge, I Miss You Every Brand New Day, yang merupakan original soundtrack dari Spider-Man Brand New Day. So, let's go. Bisa langsung WhatsApp aku 0811 777 9210, atau juga bisa lewat aplikasi RRI Digital dan di Instagram kita Pro2 TPI2-nya Angka. I'm gonna say hi first to Anjas. Halo, selamat siang. Ini udah pantengin Pro2 nih kayaknya ya, dari pagi ya sampai sekarang masih dengerin kita. Terima kasih banyak Bang Anjas. Alright, sama Pro2. Begitu, sambil aku tungguin susunan dari kamu ya, ini sampai jam 11 nanti aku masih punya playlist aku yang pastinya pilihan aku juga. Let's go for the next song. Here is a special song from Justin Bieber and Ludacris with Baby.

0: Berani mulai dari dapur kecil ini, ya juga bisa tumbuh kan mimpi yang besar.
1: Iya juga ya, rezeki kan bisa datang dari mana aja.
0: Bener, yang penting dijaga tuh.

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengok lah depan tuh macet. Tapi kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa gak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu gak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.
1: Oh, gitu.

kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

Sudah jam 12 siang sama Pre 2, gak kerasa banget ya sulitnya sudah semua aku puterin. Dan kita bakalan masuk informasi untuk kuliner dan juga UMKM sampai dengan jam 1 nanti. So, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah. Karena dia juga tahu, tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa

0: kecil dengan ikhlas lebih berharga dari amal besar dengan riya. Imam Al-Ghazali.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8, 1,
0: 1. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Eh bro, kapan lulus? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
1: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan. Karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Amba merupakan sebuah novel karya Laksmi Pamuncak, seorang penulis dan penyair Indonesia. Novel ini adalah bagian dari seri tetralogi yang disebut The Jakarta Trilogy, yang mencakup tiga novel, Amba, Aruna dan Lidahnya, dan Sri. Amba diterbitkan pada tahun 2012 dan mendapat sambutan positif di kalangan pembaca dan kritikus sastra. Amba adalah nama seorang tokoh utama wanita dalam cerita ini. Novel ini menggambarkan kisah cinta dan tragedi yang terjadi di tengah-tengah kekacauan politik di Indonesia pada tahun 1965. Amba jatuh cinta dengan dua pria, yaitu Bisma dan Salwa, di tengah pergolakan politik dan ketegangan etnis yang melanda Indonesia pada masa itu. Salah satu inti dari cerita ini adalah perjalanan Amba dalam mencari identitasnya sendiri, terjebak antara cinta dan loyalitas pada keluarga serta negara. Amba harus menghadapi konflik batin yang mendalam ketika cintanya bertentangan dengan nilai-nilai tradisi dan politik yang mengitarinya. Novel ini tidak hanya menggambarkan kisah cinta yang rumit, tetapi juga menggambarkan latar belakang sejarah yang kuat, termasuk penggambaran tentang tragedi 1965 yang melanda Indonesia dan mempengaruhi banyak kehidupan. Laksmi Pamuncak menggunakan latar sejarah yang kuat untuk menyampaikan pesan-pesan tentang cinta, kekuasaan, dan kesetiaan. Laksmi Pamuncak menggambarkan karakter-karakternya dengan mendalam, membuat pembaca merasakan setiap perasaan dan konflik yang mereka alami. Melalui cerita ini, pembaca disuguhkan dengan gambaran yang kuat tentang kompleksitas hubungan manusia dan dampaknya terhadap kehidupan seseorang. Secara keseluruhan, Amba menjadi karya sastra yang kuat dan berpengaruh yang menggabungkan elemen sejarah, budaya, dan cinta.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita bakalan masuk informasi kuliner dan juga UMKM untuk hari ini, Angela, karena ini weekend ya. Pasti ada beberapa di antara kamu yang lagi jalan-jalan keluar Tanjung Pinang, even though itu cuma di Kijang, daerah Bintan dan sekitarnya lah pokoknya ya. Tapi kan tetap aja keluar Pinang ya jatuhnya. Makanya siapa tahu ada yang sekarang lagi on the way ke Kijang, aku pengen ngajakin atau rekomendasiin kamu untuk nyobain salah satu UMKM yang ada di sana. Siapa tahu nanti pas jalan pulang lapar gitu kan, pengen cemilan. Nah, cocok banget sama Pre 2. Aku pengen rekomendasiin risol Raka, yang dimana ini risol sama tahu bakso juga ada dijual dengan harga yang sangat-sangat affordable sekali, alias murah meriah. Berapa harganya, Angel? Cek aja sendirilah. Kita bahas aja sedikit dulu ya tentang Raka Risol ini sendiri. Sebenarnya kalau untuk Raka Risol ini teman Pre 2 tidak hanya menjual risol saja, even though namanya Raka Risol, tapi juga menjual tahu bakso. Jadi ada risol, risol mayo, risol kentang, sama risol ayam. Ditambah juga ada tahu bakso yang juga gak kalah jadi bestsellernya mereka juga. Untuk standnya sendiri, ini ada di Kijang Kota, Jalan Barek Motor, Simpang 3 sebelum PLN. Nah, warga Kijang pasti tahu lah ya. Sama satu lagi itu ada di dekat kebun nanas depan TPQ, guys. Kalau misalnya penasaran ya atau mau tahu lebih jelasnya, kamu bisa cek aja di Instagramnya mereka di risol.raka. Rakanya itu R-A-K-H-A. Jadi Rakha gitu, guys. Untuk pemesanan juga bisa banget, mereka open pemesanan. Dan ini mungkin bisa pemesanan untuk hari-hari tertentu, hari-hari besar, kayak misalnya kamu ada acara di rumah, pengen pesan risol, bisa banget mereka open untuk order, guys. Langsung aja bisa menghubungi WhatsAppnya mereka yang ada di IG juga tercantum. Tapi kalau misalnya teman Pro 2 pengen catat sekarang, bisa langsung pesan di nomor 0822-6910-3726 atau juga bisa lewat 0812-7504-6669. Ya udah deh, cek aja ya kalau kata aku mah di Instagramnya, sekalian follow, support UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang dan juga di daerah Bintan, guys, supaya perekonomian ya, industri ekonomi kita semua bisa sama-sama sejahtera.

siar di 90,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi.

0: Welcome back to your number one hit station in Tanjung Pinang, your radio station, Indonesia radio station 92.1, your best friend.
1: Perdua Tanjung Pinang.
0: KBBI.
1: Kuy, belajar bahasa internasional sama Perdua. Ini kita di ini ya, bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris. Dia udah bisa senyum-senyum. Setelah satu minggu bahas sedih-sedih,
1: balik lagi
0: satu
1: kok
0: minggu
1: sedih,
0: hilang.
1: Ini sedih lagi kok kita ngobrol. Ini masih yang sedih atau
0: berdua
1: ya? Anyways to say I'm heartbroken. Tapi sebenarnya ini aku enggak lagi patah hati kok. Gitu. Cuman aku
0: lagi agak berduka.
1: Tidak. Gak mau ntar alam menyertai, aku gak mau. For an example.
0: Cool. Kita hanya belajar untuk sekedar tahu.
1: Iya, sekedar tahu biar
0: tidak mengungkapkan isi hati.
1: Tidak, jangan.
0: Hati sedang bahagia-bahagia. Ketika kita happy, bahagia, alam menyertai.
1: I'm in butterfly era now. Yang lagi falling in love banget. So I'm not in apa sih namanya tuh kalau a broken heart pace. Iya gak sih? Benar gak?
0: You're in the next stage of life gitu ya.
1: Iya gitu lah ya. Manis. Okay. I always to say I'm heartbroken. Kemarin itu kita sampai I'm deeply saddened ya.
0: I'm deeply saddened ya. Jadi ini lanjut ke I'm mourning.
1: Morning di sini bukan berarti morning good morning pagi. Tapi
0: morningnya ada u.
1: Morning.
0: Mornnya tuh berduka. Saya sedang berduka gitu kan.
1: I'm mourning.
0: Morning.
1: Yep. Ini penggunaannya memang bisa ketika patah hati atau sebenarnya yang berduka maksudnya?
0: Berduka boleh, patah hati boleh.
1: Oh berarti ini legal buat misalnya kayak amit-amit ya, misalnya ada yang memang telah berpulang dan dia bilang kayak kemarin kamu gak ada. I'm mourning.
0: Boleh, betul sekali.
1: Next we have I am in despair.
0: I'm in despair. Sama tuh I'm devastated, I'm in despair. Itu sama.
1: Ini berarti yang kronis ya. I'm despair ini untuk ngegunainnya di part yang mana ya kok biasanya?
0: Maksudnya di part yang mana?
1: Ya maksudnya itu di bagian apa sih kita bisa menggunakan kalimat ini?
0: In a formal chattingan, maksudnya kayak ngobrol sama kawan lagi patah hati, lagi sedih banget. Ya atau lagi gak harus patah hati ya, maksudnya lagi kecewa, lagi memang gak in a good mood. Actually I'm in a little despair gitu.
1: Kayak amit-amit di lay off itu bisa menggunakan.
0: Despair, ujung-ujung kalimatnya dari despair ke desperate.
1: Next sama Bradio we have I feel emotionally shattered.
0: Yes, I feel emotionally shattered. Jadi kalau biasanya kalau bilang my heart is shattered orang paham sih. Berarti hati tetap hancur. Kalau I'm feeling emotionally shattered, bahasanya ya lain lagi.
1: Bahasanya lain lagi, but it's more than about broken heart.
0: Iya, itu secara itu kalau bahasa Indonesianya perasaanku sedang kacau balau.
1: Kacau balau.
0: Hancur tidak terlihat.
1: Nasi udah jadi bubur. Panjang ya jadi. Oke, berdua. Tapi itu emang berarti emang ada di fase kayak galau brutal lah. Ya.
0: Galau brutal.
1: Galau udah gitu brutal teman berdua. And we have my heart is heavy with sorrow.
0: My heart is heavy with sorrow sama tuh hampir sama kayak I'm in despair. Despair itu sama kayak berat. Hatiku berat nih gitu loh.
1: Berat buat apa? To let him go.
0: To let her go.
1: I know you're normal, right? I know you're normal. Okay, it's okay.
0: Untung aku tidak terjebak. Aku takut kena sidang, bro.
1: My heart is heavy with sorrow. Ini tentang ketidakrelaan berarti sebenarnya ya, Koy.
0: Iya. Kayak berat dan dalam duka gitu loh.
1: Contoh penggunaannya dong kalau misalnya kayak lagi ngobrol gitu kan.
0: Lagi ngobrol.
1: Kalimatnya ketika kita ingin menggunakan my heart is heavy with sorrow.
0: In any occasion yang lagi sedih sih kayak misalnya
1: example
0: you look unwell, I'm actually my heart is heavy with sorrow gitu.
1: Okay.
0: It's just another way of saying I'm sad gitu.
1: Ini depressed juga gak sih sebenarnya?
0: Hampir.
1: Hampir. Tapi masih di level yang sedang.
0: Iya, di level yang sedang. Gak okay. Terlalu gimana. I'm consolable gitu. I'm inconsolable tuh sel, dan lu gak usah ngomong sama gue dulu deh. Gue pengen sendiri.
1: Okay.
0: Leave me alone.
1: I need
0: bahasa
1: time.
0: Lain tuh ya, yeah, I'm inconsolable.
1: Okay, take your time.
0: Gua lagi gak bisa dibujuk gitu loh.
1: Oh kenapa? Aduh. Gitu ya kamu berdua. Oh berarti sebenarnya kamu bisa menggunakan kata kata.
0: Instead of leave me alone gitu loh.
1: Okay,
0: I'm inconsolable.
1: Oh misalnya kayak Come on, kan ini Saturday night ya.
0: Yui.
1: Jadi kayak teman kamu ngajak buat hangout gak sih ntar malam? No, I'm inconsolable.
0: Yeah.
1: Ya, kayak kamu ibaratnya lagi pengen sendiri dan emang gak mau kemana-mana. Okay, itu bisa digunakan. Mungkin ntar malam tuh bisa langsung kamu gunain sama berdua lagi ngerasa kayaknya nggak ada apa ya, nggak mau
0: keluar lah. No, I'm inconsolable.
1: Iya, kayak
0: baru nggak bisa dibujuk.
1: Lagi nggak bisa dibujuk, lagi kayak pengen buat sendiri aja.
0: Iya.
1: Tapi ini sebenarnya formal atau informal?
0: Informal
1: tetap ya.
0: Yeah. Cuman lu ngomong sama siapa formal kayak gitu?
1: Oke, tapi kayak berasa apa? Kayak berasa lebih padat aja kalimatnya, ngerti gak sih?
0: Iya, maksudnya katanya tuh kata kayak agak berat gitu ya.
1: Agak berat gitu ya. Oh ternyata ini.
0: Cuma ya tetap, maksudnya ya itu kata-kata yang memang yang jarang kita pakai. Namun ya in a formal setting dirimu gak mungkin ngomongin soal hati dong.
1: Iya juga ya, gak mungkin kamu
0: pre-professional dong.
1: Iya kayak bos kamu suruh kerjain ini, kita ada meeting itu.
0: Sorrow, I'm heavy with sorrow. I'm inconsolable. You're fired.
1: Wey. Itu beneran langsung I'm inconsolable banget ya. Dia butuh waktu. Oke. Sama Pradua kita break dulu ke lagu. Nanti bakal balik lagi barengan Adele dan juga Coach Charlie.

0: Balik lagi barengan kita berdua. Di mana kau Charlie?
1: KBBI KUI, belajar bahasa internasional.
0: Aku tahu banget kalau patah hati itu pasti sedih teman berdua.
1: Yeah.
0: But kalau tadi kita tuh ngebahas tentang other ways to say I'm heartbroken, and now we have other ways to say I'm sad.
1: Iya, yeah, jadi kan memang dari kemarin tuh kayak I'm inconsolable, I am yang tadi kita ngomongin, I'm in despair, I'm heavy with sorrow. Itu kan sebenarnya ngomongin tentang sedih ya, tentang tapi lebih ke patah hatinya. Kalau ini yang lebih universal. Dasar sih, ini yang lebih universal. Mungkin nggak pernah dengar I feel down.
0: Oh iya, yeah. I feel blue,
1: correct, yes.
0: Iya kan?
1: I'm feeling blue, I'm baby feeling blues. Kayak kemarin baru ngomongin sama teman-temanku. Jadi mau lihat IG-ku nggak sih? Enggak lihat ya, gue gendongin anak gitu.
0: Oh, ya baby blues gitu. Ya ampun. Bisa aja. Oke, okay, I feel down itu sebenarnya sama dengan aku tuh lagi sedih. But sedih sebenarnya tuh kalau untuk I feel down ini, sedihnya itu ada kategorinya enggak sih, Ko?
1: I feel down ya dia kayaknya baru gitu loh. Down itu ya depends. Ya depends on kita kenal orang itu seberapa. Dia bisa aja down cuman karena masalah kecil atau masalah besar. Ya it depends.
0: Apa yang terjadi sebenarnya? But we can use it untuk di setiap situasi ya.
1: Can.
0: Oh, bisa.
1: Boleh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan itu biasanya untuk menjawab orang secara garis besar sih.
0: Oke, okay, oke. Okay. Are you
1: kayak
0: okay?
1: No, I feel down.
0: Oh. Yeah.
1: Jadi lebih ke kayak gue lagi sedih. Instead of saying I'm sad. Jadi like I feel down.
0: Oke, okay, teman berdua. But ini sebenarnya meaningnya juga sama dengan I'm sad.
1: Yeah, I'm not okay. Yes.
0: Okay, next I'm feeling blue. Oh, yang tadi teman berdua ya. Apa ada kan ini kita punya I'm feeling blue. So we have I'm feeling pink. No.
1: No. I'm feeling red. Marah.
0: Marah.
1: Habis nonton Inside Out deh.
0: I'm feeling apa lagi?
1: Blue
0: feeling
1: kan joy.
0: Iya ya. But I'm feeling grey, abu-abu gak jelas. Iya yeah, ya. Yeah. Itu kamus baru kita aja gak sih? Iya yeah, ya. Yeah, yeah, yeah. Coach Charlie, okay, UK. Ya? I'm feeling grey, Adele.
1: I'm feeling orange. Anxiety.
0: Oke, okay. No, I'm feeling orange tuh tadi kita mau ngeliat sunset. Iya. Yeah.
1: Kok jadi anak senja? I'm feeling orange habis ngeliat sunset.
0: Siapa yang ciptain I'm feeling blue by the way?
1: I don't know actually.
0: Aduh, orang-orang kayak kita terlalu kreatif.
1: Karena melankolis itu biru.
0: Oh, gitu ya?
1: Iya, yeah, makanya melankoli kan biru.
0: Jadi makanya akhirnya termenung seperti ini.
1: Yeah.
0: Oke.
1: Okay. I'm experiencing sorrow.
0: Oh ini kalau tadi tuh tadi. Kita we have I feel sorrow.
1: Yeah. I'm heavy with, yeah, heavy with sorrow.
0: Nah,
1: ya ini I'm experiencing sorrow.
0: Nah ini gimana?
1: Ya sama. Saya mengalami.
0: Oh mengalami.
1: Iya.
0: Oke. Okay. I'm in a state of melancholy.
1: Itu yang tadi kita ngomong.
0: I'm feeling blue itu
1: melancholis.
0: Sama aja.
1: Melancholis.
0: Itu kan teman berdua sebenarnya satu makna tapi tetap aja kalimat itu ada panjang, ada banyak juga.
1: Betul.
0: Ada yang bisa lebih singkat.
1: Iya, makanya kadang-kadang kalau kita belajar bahasa itu kalau udah enggak bisa pilih aja yang paling panjang itu jawabannya gitu.
0: Iya. Benar.
1: Makin panjang dirimu ngomong makin orang gak ngerti ya. Berarti pintar.
0: Berarti kita pintar. Iya pula. Ada aja. Next we have.
1: So you're like is the difference between you are a beginner level or you are an IELTS speaker gitu.
0: Oh menyala.
1: Gitu loh.
0: Native speaker lah ya jatuhnya. Biar terlihat native ya.
1: Native pun dibagi. Dia native-nya native biasa atau native yang memang akademis gitu loh.
0: Oh.
1: Kalau akademis kan saying I love you itu kayak you have made me feeling butterfly in my stomach. Kira oh apa God. Sih?
0: Ya tinggal gue tertarik sama lu gitu.
1: Gue tertarik sama lu. I'm interested in you gitu kan. Enggak. You have made me feel a butterfly flying in my stomach. Okay.
0: Panjang banget ya bang ini. I have crush on you. Udah cukup kan? Aduh, ada aja. Oke, okay. I'm feeling glum.
1: Iya, glam. Glam tuh kayak gloomy,
0: sedih.
1: Gitu. Muram. Iya, muram. Okay, I'm downhearted, I'm feeling low. I'm filled with sorrow. I'm in a gloomy mood.
0: Oh, I'm in a gloomy mood. Ini sama dengan bad mood atau ini justru lebih memang mengekspresikan sedih?
1: Mengekspresikan sedih. Sedih dan kayak hidupku kok gini amat gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi instead of cuma sedih doang gini.
0: Wow, banyak ya berarti sebenarnya makna-makna sedih itu teman berdua. Pain juga punya makna tersendiri. Terus juga ada banyak hal sih yang sebenarnya tuh mungkin ketika kamu nonton film terus kamu ngelihat kayak dia ngomongnya, ah I'm feeling blue, maksudnya apaan sih? Ntar kalau I'm feeling pain gimana? Kayak kita tadi gitu kan teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu lagi nonton film terus kamu ngelihat mereka itu waktu ngobrol kok ngobrolnya gini ya, karena bahasa Inggris itu juga punya banyak arti dan juga kamu bisa ngegunainnya itu kapan aja.
1: Ya, jadi pembendaharaan kata. Jadi dengan KBBI ini kita mengajarkan maksudnya membahas dan membagikan kata-kata dalam bahasa Inggris yang mungkin jarang terdengar oleh para pendengar setia Pro 2.
0: Ya.
1: Sahabat terbaik kami.
0: Teman terbaik baik kamu. Coach Charlie, thank you banget ya atas waktunya.
1: Dan my pleasure.
0: Ini udah habis teman Pro 2. Jadi aku Adele.
1: I'm Charlie.
0: Bye bye.

0: Wih, borong, Mak.
1: Iya dong.
0: Mak, beli apa aja nih?
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet. Tapi mirip kayak punya aku.
1: Masa sih? Ini loh mahal, jutaan rupiah.
0: Ya elah, kalau cuma menang harga mahal, ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gampang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini sudah jam 1. Jadi kita bakalan masuk informasi olahraga untuk di siang hari ini ya. Sabarkan jam 2 siang nanti. Sebelum nantinya teman Pro 2 bakalan ditemenin sama Nura di top 20 Indonesia. Oke, teman Pro 2 yang semalam sempat kita bahas ya, pertandingan antara Indonesia dan juga Singapura ya. Ini kemarin kan kalau misalnya kita menang itu pasti bisa membuat posisi kita jauh lebih meningkat. Tapi sayangnya teman Pro 2 ya kita imbang untuk pertandingannya. Tidak seburuk itu juga sih. Tapi PSSI akhirnya memastikan evaluasi dilakukan setelah timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Asian Championship Hyundai Cup 2026 secara menyeluruh ya. Dan hasil ini didapatkan langsung setelah Singapura sama Indonesia ini mendapatkan skor yang sama alias imbang dengan pertandingan terakhir grup A pada Jumat malam kemarin. Tambahan 1 poin untuk Indonesia ini pastinya membuat kita jadi gagal untuk menempati 2 posisi teratas yang dihuni sama Vietnam dan juga Singapura dalam klasemen terakhir. Padahal kita udah berharap banget ya guys ya. Vietnam ini mengoleksi 10 poin sedangkan Singapura ini mengumpulkan 8 poin untuk menuju ke semifinal turnamen yang juga disebut dengan Piala AFF, yang dimana dari Ketua Umum PSSI yaitu Bapak Erick Thohir sendiri menyatakan evaluasi memang kayaknya harus diperlukan ya untuk timnas Indonesia supaya lebih siap menghadapi berbagai turnamen penting berikutnya. Jadi aku gak tahu nih seperti apa evaluasi yang akan diberikan, tapi yang pasti setiap kali pertandingan tuh pasti kan ada evaluasinya ya guys ya. Not always in a bad way, maybe for a good way juga. Dan tetap diapresiasi juga pastinya dari Pak Erick Thohir kepada seluruh pemain, pelatih dan juga official yang sudah berjuang sepanjang perjalanan turnamen. Di pertandingan tersebut Indonesia itu sempat unggul lewat Ragnar Uratmangun yang mencetak gol pada menit ke-47. Tapi sayang sekali tidak bertahan lama setelah itu Singapura menyamakan kedudukan lewat gol pada menit ke-66 pertandingan tersebut. Kalau misalnya tadinya kita unggul satu skor aja teman Pro 2 itu bisa membuat kita jadi maju untuk peringkat yang lebih tinggi. Tapi sayangnya kita hanya mengumpulkan 1 poin karena itu tadi dia hanya mendapatkan hasil yang imbang alias kita tidak menang dari Singapura.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

Registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di informasi olahraga untuk di siang hari ini ya. Dan masih ngomongin terkait dengan informasi-informasi yang update. Kalau tadi kita udah sempat membahas informasi terkait dengan PSSI yang melakukan evaluasi setelah Indonesia ini cukup kalah ya, bukan cukup kalah sih, emang kalah. Bukan kalah sih, hasilnya imbang, tapi kalah poin dari Singapura dan juga Vietnam dan tidak bisa lanjut untuk ke babak selanjutnya. Next kita move ke MotoGP boleh ya. Nah, Marco Bezzecchi ini tampil cukup gemilang di MotoGP Inggris dengan memecahkan rekor lap di sirkuit Silverstone Sumatera 2. Dia mencatat waktu 1 menit 56,280 detik untuk memimpin sesi latihan pada hari Jumat kemarin. Raul Fernandez ini menempati posisi kedua, selisihnya juga dikit banget, cuma 0,335 detik dari Bezzecchi. Itu kayak gimana ya taunya ya. Dan Fabio Di Giantonio ini ada di peringkat ketiga ya, melengkapi tiga besar dalam sesi yang berlangsung cukup sengit antara Marco Bezzecchi, Raul Fernandez dan juga Fabio. Dari informasi yang aku dapetin di MotoGP.com, sesi ini berlangsung cukup relatif tenang ya, tanpa banyak perubahan posisi di papan klasemen. Bahkan Fernandez ini sempat memimpin setelah Trackhouse menempatkan dua pebalapnya ada di posisi teratas. Dan Francesco Bagnaia kemudian juga menunjukkan peningkatan dengan melompat dari posisi 15 sampai ke urutan keempat. Ngejarnya ngejar banget ya. Menjelang 15 menit terakhir, 10 pembalap teratas hanya terpaut, ya bisa dibilang kayak selisihnya tuh cuma 0,813 detik lah rata-rata average-nya. Persaingan sempat terganggu karena ada insiden brake binder di tikungan Luffield. Pembalap KTM ini terjatuh ketika mengejar Pedro Acosta, tapi dapat meninggalkan lokasi kecelakaan tanpa cedera sama sekali. Itu dia teman Pro 2 dari informasi terbaru MotoGP. Siapa di sini yang hobi MotoGP?

0: hands.
1: Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Ya sama Pradua, itu dia lagu dari Good Morning Everyone dengan Bukan Begitu Caramu, yang dimana ini menjadi lagu penutup juga ya. Belum penutup, nanti masih ada satu lagu lagi yang jadi penutup. Yang pasti terima kasih banyak untuk yang sudah mendengarkan kita dari tadi pagi banget sampai sekarang juga masih dengerin Pradua FM Tanjung Pinang. Stay tune terus guys ya. Dan juga jangan lupa untuk bisa mendengarkan kita dimanapun dan kapanpun dengan aplikasi RR Digital. Dan juga teman Pradua bisa banget untuk streaming di rri.co.id. Jadi kamu bisa menikmati konten audio dan video kalau misalnya punya aplikasi RR Digitalnya, dan juga pastinya punya pengalaman mendengarkan kita dimanapun dan kapanpun, asalkan punya internet aja. And anyway, itu mau Pradua, just for information juga, setelah ini bakalan ada Nura yang menemani kamu di top 20 Indonesia. Baru lanjut nanti bakalan ada Wulan di top 20 mancanegara. Lanjut Nura lagi dari jam 4 sore. Hari ini bakalan ada Musicpreneur deng, sampai dengan jam 5, baru nanti Nura nemenin kamu lagi di jam 5 sampai dengan jam 8 malam. So, Angela pamit undur diri dulu. Selamat mendengarkan top 20 Indonesia dan juga mancanegara. I'll see you and bye-bye.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: siang barengan sama Nure untuk di Top Hits Indonesia untuk di siang hari ini seperti biasa dari jam 2 siang sampai jam 3 sore. Tenang aja, kali ini Nure gak bakal keliru untuk nyebut jamnya. Kemarin sampai jam 4 kan Nure bilang. Ngapain sampai jam 4, lama banget ya. Nanti aduh enak banget Ulan gak lanjut di Top Hits Manca ya kan. Nah jadi ini kita mulai dulu di Top Hits Indonesia tahun Pro 2 spesial untuk di minggu ini. Yang Nura mau bilang, ada gak ya lagu baru? Ada gak ya? Gak ada Westy ya. Intinya untuk di minggu ini posisinya tuh hanya bertukar saja. Yang naik makin naik, yang turun bisa turun juga. So kalau gitu langsung saja kita mulai dari posisi paling akhir, posisi 20.
1: This is number 20.

Yes, Senja Teduh Pelita ada di posisi 19 yang baru aja kamu dengerin. Teman Pro 2 berhasil naik ya. Naik satu peringkat aja sih memang, tapi setidaknya tidak ada di posisi terakhir lagi sama seperti di minggu lalu Teman Pro 2. Dan untuk lagu ini bisa dibilang mengibaratkan tentang siapa ya? Seseorang yang mungkin kamu anggap itu bisa membuat hati kamu tuh terasa hangat ya, bisa membuat hati kamu tuh ngerasa aman dan juga nyaman. Karena apa? Karena teduhnya itu seperti pelita, asik. Terus juga tuh di posisi 20 tadi ada lagu asik banget, tapi sayang banget kenapa bisa ada di posisi akhir untuk di minggu ini. Padahal di minggu lalu itu ada di posisi 18. Tapi ya udahlah ya, namanya juga chart kan, ada naik, ada turunnya, gak selalu aman-aman aja gitu untuk posisinya. Kalau gitu kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya, ada di posisi 18. 18.

Kalau tadi ada senja sudut senja teduh pelita ya, sekarang senja sudut kota tahun perdua. Iya, hampir kebalik-balik ya, karena depannya sama-sama senja. Pokoknya untuk di top hits guys, ini banyak banget lagu yang ada kaitannya dengan senja. Dora gak ngerti kenapa bisa. Ya sudah pasti yang pertama karena banyak yang request ya, walaupun ini senja-senja udah di posisi akhir-akhir banget nih ya. Padahal dulu itu bisa dibilang 10 besar kalau untuk lagu senja-senja. Tapi dua lagu senja sudah ada di posisi akhir untuk di akhir-akhir minggu ini. Tadi yang baru kamu dengerin Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta yang masih mempertahankan posisinya banget, ada di posisi 17 untuk di minggu ini Tawan Pradua. Terus juga lagu dari Adrian Khalif yang tadi juga kamu dengerin, Flawless, itu yang Nora bilang lagu yang turunnya tuh turun banget gitu. Karena di minggu lalu itu ada di posisi 12, sedangkan di minggu ini langsung ke posisi 18. Dua terakhir banget guys ya. Dua terakhir banget Tawan Pradua. Jadi ya begitulah ya. Pokoknya kalau kamu emang suka sama lagu ini ya, para pendengar yang sering banget request lagu ini tuh udah jarang, makanya udah turun. Jadi kalau kamu suka, kamu request aja lagi sering-sering biar dia bisa naik lagi. Kita lanjut ke lagu selanjutnya, lagu Centil yang Nora suka banget, yang lagi hits banget di mana-mana. Kalau gitu langsung saja kita putar, naikilah di posisi 16. 16.

lagi baru aja kita dengerin sama-sama asik, sama-sama pokoknya middle up banget teman Pro 2. Konten tanpa uhuy dari Dead Bill juga ada di posisi 15 untuk di minggu ini, berhasil naik 2 peringkat guys. Sama kayak lagu dari Naikila, Main-Main Gue. Ya pokoknya ini banyak banget cewek-cewek centil yang Nura suka banget bikin konten ya pakai lagu ini. Awalnya tuh mereka make up gitu, make up ala-ala Naikila teman Pro 2. Dan untuk di minggu ini ada di posisi 16 dari minggu lalu yang ada di posisi 19. Berarti untuk Naikila ini berhasil naik beberapa peringkat teman Pro 2. Bisa jadi makin naik lagi nih nanti minggu depan nih ya, atau justru malah turun. Kita kan gak pernah tahu ya. Karena lagu yang viral-viral kayak kemarin tuh It Get Off ya kan, itu bisa dibilang beberapa kali lah, beberapa minggu jadi juara satu untuk di top hits Indonesia. Tapi nyatanya sekarang sudah keluar dari chart. Ya begitulah ya, namanya juga lagu, namanya juga chart. Kita lanjut lagi teman Pro 2 ke lagu selanjutnya. Lagu yang menyadarkan kamu, mudah-mudahan ya Nora berharap bisa menyadarkan kamu, walau nyatanya kadang kamu masih denial sampai sekarang. Lagu yang ada di posisi 14, lagu dari Arvian Dwi, langsung aja kita putar. Ini dia 14.

untuk orang-orang yang berusaha untuk bahagia lagi setelah berakhir hubungan dengan seseorang yang dulu dia anggap paling baik, seseorang yang dulu dia anggap paling sempurna, yang tidak akan pernah berubah cintanya, tapi nyatanya asik. Gimana? Udah ini belum? Udah kapok belum ngerasain yang namanya jatuh cinta? Udah kapok belum ya? Jadi kalau ngomongin soal cinta, kita emang katanya sih ya, katanya jangan terlalu mencintai seseorang. Karena ya kalau gak diambil sama yang kuasa, ya diambil sama ya orang-orang perebut begitu ya. Jadi cintai orang tuh sewajarnya aja. Kalau bisa lebih besar rasa cinta kamu ke diri kamu sendiri. Oke? Dan untuk lagu ini ada di posisi 13, naik 2 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 15, Teman Pro 2. Selain lagu dari Arvian Dwi, Hatimu Milik Dia, turun 1 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 13. Sayang sekali ternyata turun 1 peringkat Teman Pro 2, tapi gak apa-apa ya, belum jauh-jauh banget lah intinya. Kita lanjut lagi lagu ke orang-orang yang denial juga ya. Lagu-lagu orang denial lagi nih, ada di posisi 12. 12.

Banyak banget hal yang kita doain teman Pro2, dan kita selalu berharap ya yang semua kita doakan itu bisa menjadi kenyataan. Walau pada nyatanya ya ada yang terkabul, ada yang enggak. Itulah yang namanya berdoa. Jadi kalau kamu lagi mengusahakan sesuatu, jangan lupa berdoa. Dan kalau seandainya kamu sudah berdoa, jangan lupa juga untuk usaha. Karena dua hal itu harus dijalankan berbarengan, guys. Gak bisa satu doang. Kalau satu doang ya udah gitu, kemungkinan untuk terkabul, kemungkinan untuk berhasil itu kayak kecil gitu teman Pro2. Karena banyak banget tuh yang udah berdoa, berusaha, tapi ya belum terkabulkan juga. Jadi untuk lagu titik-titik di ujung doa ini cocok banget untuk kamu yang emang lagi di fase berjuang ya, mendoakan untuk mendapatkan sesuatu. Dan Dora doain, dan juga semua yang lagi dengerin ini doain, semoga terkabul, amin. Ini ada di posisi 11, masih mempertahankan posisinya teman Pro2. Sedangkan untuk dirimu yang dulu dari Anggis Devaki, ini turun 2 peringkat teman Pro2. Ya, semoga dengan turunnya lagu ini, Dora berharap berarti berkurang juga orang-orang yang relate sama lagu ini. Karena lagu ini tuh orang-orang yang selalu mempertanyakan tentang mantan. Jadi kayak masih denial, masih berharap mantannya bisa memperlakukan dia dengan hal yang sama, masih berharap mantannya baik-baik aja sama dia, padahal itu tidak boleh ya. Karena kamu juga berhak bahagia tanpa mempertanyakan kenapa ya dia berubah, kenapa ya dia gak mau lagi sama aku. Bukan berarti kamu gak bareng dia kamu jadi sengsara, enggak besti. Bisa jadi kamu bisa lebih bahagia. Dan itu tadi udah di posisi 12 ya untuk dirimu yang dulu dari Anggis Devaki. Kita lanjut lagi teman Pro2 ke posisi selanjutnya, lagu yang lagi banyak banget diputar di mana-mana. Lagu dari Tulus, Teh Hijau, ada di posisi 10.

0: Kamu masih dengerin Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nure di Top Hits Indonesia. Dan kamu masih dengerin kita di frekuensi 92,1, di website rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia banget sih. Mudah-mudahan untuk kamu yang setia dengerin Pradu Tanjung Pinang juga mendapatkan pasangan yang setia. Amin dong, paling kencang. Paling kencang banget ya. Dan tadi yang lagu baru aja kamu dengerin teman Pradu itu tentang seseorang yang awalnya sempat ngerasa gimana ya? Dibilang ngebandingin juga iya ya kan, sama pasangan teman-temannya yang lain dengan pasangan dirinya sendiri gitu, dengan pasangan dia sendiri. Terus akhirnya dia sadar kayak mau kayak gimana pun aku tetap harus bahagia dong dengan pasanganku sendiri tanpa membandingkan dengan pasangan yang lain. Dan untuk di minggu ini Gaya Indrawari dengan lagunya 1000 kali ada di posisi 9. Sedangkan minggu lalu ada di posisi 7, berarti turun beberapa peringkat teman Pro 2. Sedangkan untuk lagu Tulus ini berhasil naik 4 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 14. Lagu Tulus ini lebih ke ini ya, lagu dimana fase-fase kayak pengen ya udah pengen santai aja dulu, lagi gak pengen kenal cinta, tapi juga dibilang patah hati, sedih, galau, ingat mantan juga enggak. Jadi kayak udah enjoy your life ya. Itulah dia, intinya kurang lebih seperti itu teman Pradua. Kita lanjut lagi teman Pradua ke lagu sedih, sedih banget lagu ini. Tapi juga Nura sedih karena dia turun. Padahal lagu ini tuh kayak deep banget gitu loh. Kalau gitu langsung aja kita lanjut ke posisi selanjutnya teman Pradua untuk di lagu ini. Ada di posisi 8.
1: 8.

0: Nah, ini dia teman Pradua, satu lagi lagu senja yang ada di top hits Indonesia yang masih berhasil ada di posisi 7. Walaupun sebenarnya harusnya dia masuk 3 besar untuk di minggu lalu karena ada di posisi 3. Tapi bukan masalah, setidaknya masih 10 besar ya guys ya. Lagu dari Raim La Ode, Bersenja Gurau. Lagu yang menurut-menurut tuh cantik banget, gak tahu ya. Semua lagu Raim tuh kayak masuknya tuh sopan aja gitu di telinga Nura. Emang kalau gak sopan tuh gimana Nura konsepnya? Ya gitulah intinya ya guys ya. Terus juga untuk di posisi 8 tadi ada lagu dari Eno featuring Ariel Ismaila dengan Sesi Potret yang ada di posisi 5 minggu lalu, turun harus di posisi 8. Kita lanjut teman berdua ke lagu yang Nura lagi suka-suka banget akhir-akhir ini, lagu dari Juicy Lucy di posisi 6.
1: Here is it, number 6.

Siapa di sini yang selalu ngerasa dirinya sempurna? Atau mungkin pernah ketemu sama orang-orang yang ngerasa dirinya lah yang paling sempurna? Aduh, NPD banget ya. Tapi NPD ini juga ya nama band ya, yang akhirnya membuat lagu Sempurnanya Aku untuk mewakilkan perasaan kamu yang mungkin bisa dibilang kesel ketika ngelihat orang lain tuh ngerasa dirinya paling sempurna. Ada di posisi 5 untuk di minggu ini Teman Pro 2, dari minggu lalu yang ada di posisi 6. Dan untuk posisi 6 tadi ada Gurun Hujan. Di posisi 4 kita lanjut lagi, langsung aja gaskan, ada lagu dari Hindia. 4.

0: dari minggu lalu di posisi 9 berhasil langsung naik jadi juara 3 untuk di minggu ini. Teman Pro 2 gokil sih ya. Kenapa bisa naik Nura ya? Karena lagi ada yang request lah ya akhir-akhir ini, makanya bisa naik sampai langsung jadi juara 3. Sedangkan untuk Everything You Are dari Hindia ada di posisi 4, Teman Pro 2 lagu bucin, lagu orang-orang bucin. Dan itu tadi berarti sudah ada 18 lagu yang udah Nura spill ke kamu ya, dari posisi 20 sampai posisi 3 di minggu ini. Masih pada penasaran dong ya, siapa sih yang menjadi juara 1 dan 2 di minggu ini? Karena mengingat tadi Nura juga udah bilang tidak ada lagu baru. Nah, jadi siapa yang menjadi juara di minggu ini nanti langsung kita puterin. Tapi kalau gitu Nura pamit aja langsung sekalian ya. Pokoknya thank you untuk kamu yang udah sering request lagu di Pro 2 Tanjung Pinang sampai lagu yang masuk di Top Hits Indonesia di versi Pro 2 FM Tanjung Pinang. Untuk yang udah dengerin kita di frekuensi 92,1 di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Juga thank you so much teman Pro 2, tetap enjoy aja, nanti setelah ini akan ada Top Hits Mancanegara. Kalau gitu Nura pamit, see you and bye-bye.
1: The winner of second place is...

0: Mancanegara 20. It's all about kids.
1: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar. Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 Hits Mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.
2: Satu peredam Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo, Top Radio, Top 20 Hits Mancanegara hadir lagi barengan sama Wulan hari Sabtu. Jam 3 sampai jam 4 nanti aku bertugas buat updatein kamu. Lagu-lagu mancanegara paling populer minggu ini kira-kira ada siapa? Yang jelas kalau misalnya ada jagoan kamu didukung guys, di request banyak-banyak biar bisa juara. Kalau misalnya ternyata belum, berarti kamu juga tetap sama, harus mendukung dan di request banyak-banyak biar masuk ke chart kita. Anyway, di minggu lalu seperti biasa juga pasti ada yang jadi top 3-nya teman per 2. Tidak mungkin ya, karena memang kadang-kadang tuh dari sekian banyak yang baik akan ada hadir yang paling terbaik. Asik. Dan ini

Dari urutan ketiga di minggu lalu ada Shakira featuring bernama dengan Die Die. Dua, Olivia Rodrigo, Drop That. Dan nomor satu di minggu lalu adalah Ella Langley dengan Choosing Texas. Nah itu dia, kira-kira apakah mereka bisa mempertahankan posisinya tergantikan atau emang harus mundur dari top 3? Ntar kamu simak ya Tompra 2. Ulan juga mau kasih tahu dulu nih, kalau minggu ini kita punya dua lagu pendatang baru. Alhasil adalah dua lagu yang harus keluar guys. Kira-kira siapa yang keluar? Oh my god, ini dia Tompra 2. Adalah lagu yang ada di posisi 20 dan 19, benar-benar posisi terbawah. Siapa tuh Lan? Ini. I had a

0: Minggu lalu ada champion dari Blackpink nomor 2 dan 19 Taylor Swift with Opal Light. Itulah dua lagu yang keluar di minggu ini. Emang mereka juga emang ada di posisi paling bawah, jadi wajar aku juga kayak yang ya udah cukup lah. Karena cukup lama juga tuh nomor 2 lagu ini ada di chart kita. Kalau gitu langsung aja kita mulai yuk. Top 20 hits mancanegara minggu ini dari posisi 20.
1: This is number 20.

Kamu lagi dengerin Broden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Nomor 20 ada Justin Bieber dengan Daisies, guys. Ini lagunya udah jarang banget ada yang request, tapi sebenarnya masih enak ya. Cuma sayang harus turun 2 tingkat nomor 2 dari 18 ke posisi 20. Begitupun untuk lagu Madison Beer, sama-sama turun. Bittersweet tadinya ada di posisi 16 tahun per 2 minggu lalu, tapi hari ini turun 3 tingkat jadi di posisi 19. Oh my God. Apakah dua lagu ini bakal keluar juga kayak yang keluar di minggu ini? Nggak tahu deh, kita dengerin aja minggu depan guys ya, dipantengin. Lanjut dulu ke posisi 18. 18.

Lalu teman peradua, ada siapa ya minggu lalu? Aku lupa deh. Tapi kalau untuk hari ini, kayaknya hari ini aja lah yang kita bahas ya. Ada Taylor Swift. Jadi pendatang baru kita guys, I knew it, I knew you. Nah ini lagunya emang kemarin udah mulai naik ya teman peradua. Ternyata hari ini masuk deh ke top 20 hits mancanegara, ada di posisi 18. We'll see, kira-kira lagunya bakalan makin naik atau stuck di sini aja. Ntar kamu simak lagi teman peradua. Kalau suka di request banyak-banyak ya. 17 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Waduh, lagunya ternyata harus turun 3 tingkat dari 14 ke posisi 17. So kita lanjut ke posisi 16. 16.

termasuk salah satu artis yang menurut aku emang lagi naik-naiknya ya, karena hampir semua lagu dia tuh pada bagus-bagus. Satu, dua, banyak pendengarnya. Tahun kedua adalah Olivia Dan. Kali ini lagu yang aku bahas adalah yang judul So Easy, ada di posisi 16 minggu ini. Kemarin juga termasuk lagu yang hits banget tahun kedua, tapi ya gitu gisi-gisi guys, sempat turun ke posisi 17 di minggu lalu. Cuman hari ini sedikit berlega hati karena berhasil naik satu tingkat dari 17 ke posisi 16. Next, ini juga adalah lagu dari Olivia. Sama-sama Olivia, tapi ternyata beda. Siapa tuh? Ini dia. 15.

Ini Olivia Rodrigo. Oh my god, Olivia, emang boleh sebarbar itu? Karena lagunya udah dua loh guys, ada di chart kita. Dengan masuknya Stupid Song di minggu ini di posisi 15, artinya kita punya 3 lagu yang ada di chart dari Olivia Rodrigo. Wow, berarti ada Stupid Song, terus juga ada The Cure, sama satu lagi itu lagu Drop Dead. Kira-kira mana yang paling kamu suka nih guys? Wow, di request aja deh salah satunya. Biar gak banyak kali weh, bagi-bagi lah ke yang lain ya kan. Dan di posisi 14 minggu ini, Heart to Heart, Root, yuhu. Lagu yang satu ini Tuan Pradua harus turun 1 tingkat dari 13 ke posisi 14. 13, 13, 13.

Kamu lagi dengerin Pradan Tanjung Pinang di top 20 hits mancanegara. 13 minggu ini ada Blackpink dengan lagunya berjudul Go. Kali ini turun satu tingkat nomor 2 dari 12 ke posisi 13. Padahal minggu lalu itu dia nomor 13 naik ke 12. Berarti kayak ya epic comeback atau mungkin balik lagi lah ke posisi awal ya. Nomor 12 nih minggu ini. Begitu pun yang dirasakan sama BTS. Ya sama-sama turun satu tingkat dari 11 ke posisi 12 dengan lagu mereka yang berjudul Swim. Nah kalau gitu nomor 2, bentar lagi kita bakalan masuk ke top 10 nih. Kira-kira jagoan kamu udah kedengeran belum? Ah belum. Berarti bakal masuk ke top 10 tuh. Sebelum nomor 10-nya, 11 dulu kali ya. Ini dia 11.

0: Yes, yes, yes, welcome back Top 20 Hits Mancanegara Negara Heart to Heart. Di posisi 11 minggu ini dengan lagu terbaru mereka, Lemon Tang. Ini emang lagu yang bikin semangat banget ya, Tomopra 2. Terserah deh kalau misalnya kamu bilang ini gak tipenya aku, tapi menurut aku ini lagu tuh energik banget. Jadi kayak kebawa vibesnya lagi di pantai, seru-seruan, rame-rame. Nah itu dia. Kebetulan pula kan MV mereka tuh kayak gitu. Kayaknya gak kebetulan sih lah, memang di setting begitu ya, biar makin berasa gitu feelnya. Nomor 11 minggu ini Tomopra 2. Dari 15 sebelumnya mereka ada jadi pendatang baru ya, sebelum di minggu lalu. Minggu ini Lemon Tang ada di posisi 11, naik 4 tingkat. Cakep. 10 ada Bruno Mars, I Just Might. Kali ini lagunya harus turun 2 tingkat, dari 8 ke posisi 10.
1: Welcome to the number 9.

0: RRI Braden Tanjung Pinang Hits Music Station nomor 2, 9 minggu ini ada Tame Impala featuring Jennie Blackpink. Harus turun 3 tingkat yang sebelumnya mereka ada di posisi 6, kali ini di nomor 9 dengan lagu mereka Dracula. Tapi untuk lagu yang satu ini ya, kemarin tuh naik banget guys memang. Cuman akhir-akhir ini emang agak jarang ada yang request. Nah, jadi agak turun lah dia sedikit, tapi tak apa, masih masuk top 10 ya kan. Lanjut lagi kita ke posisi 8. 8 itu ada lagu dari Olivia Rodrigo. Kali ini lagu keduanya ya guys, yang aku bilang yang kali ini adalah The Cure. Tadi kamu juga udah dengerin lagunya. Dia ini lagu yang berhasil naik 2 tingkat dari 10 ke posisi 8. Lumayan ya nomor 2. Berarti bisa lah nih kayaknya mendekati top 3 2 minggu lagi sih kalau menurut aku. Lanjut ke posisi 7 ada siapa? Ini dia.
1: This is number 7.

Perdana Jumbi Nang Hits Music Station, Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die. Wow, udah kedengeran nih guys, juara 3 kita minggu lalu, artinya udah tau lah ya, bakal ada juara baru dan juara yang lama tergeserkan. Contohnya lagu satu yang ini, lagu yang satu ini, Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die atau Opera 2, turun dari 3 ke posisi 7. Diikuti Olivia Dan with Man I Need. Ini juga termasuk lagu yang naik kemarin, tapi akhir-akhir ini mulai turun. Kali ini turunnya satu tingkat aja, dari 5 ke posisi 6 tahun pra 2. Lanjut kita dengerin yang posisi 5. 5

0: Dan itu dia, kamu udah dengerin lagu di nomor 5 dan juga nomor 4-nya. Jadi 5 kali ini ada Sienna Spiro dengan The Visitor. Lagunya emang sedih banget ya, tolong peradua. Vibes itu galau pasrah gitu, galau yang pasrah ya. 9 di minggu lalu, nomornya hari ini naik ke posisi 5, artinya naik 4 tingkat. Cakep. Untuk Ella Lingley, Choose in Texas, kali ini harus turun guys, padahal baru aja juara 1 minggu lalu, keluar dari top 3 dan ada di posisi 4, tolong peradua. Worth it gak nih menurut kamu? Kalau kamu gak terima, request lagi guys, banyak-banyak, biar lagunya juara lagi nih. Masa iya sih juara 1 langsung ke depan gitu aja? Tapi emang kayak gitu sih, semuanya tuh ada momennya, gak selalunya di atas ya tolong peradua, kadang kita harus turun. Dari Ella Langley kita sudah kasih tahu ke kamu kalau Choose in Texas itu turun dari 1 ke posisi 4. Waktunya ulang kasih tahu juara-juara kita minggu ini di top 20 hits mancanegara ada siapa aja. Langsung aja, ini dia.
1: The winner of third place is

0: 92,1 Pradon Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ternyata untuk minggu ini yang jadi juara tiganya ada Ariana Grande, Had That Made You Love Me. Lagu yang satu ini Tom Pradua ada di posisi 7 minggu lalu. Dan di minggu lalu juga dia sebenarnya tuh naik 2 tingkat lumayan. Hari ini agak gercep ya men, dari 7 langsung ke posisi 3. Alright, nomor 2 ada Nona dengan Rollerblade, akhirnya masuk juga ke top 3. Walaupun di nomor 4 dulu ya, udah cukup cakep banget itu nomor 2. Nona akhirnya berhasil masuk ke top 20 hits mancanegara, maksud ulang lebih tepatnya ke top 3. Hari ini dari 4 ke posisi 2. So, aku ingetin lagi buat kamu yang pengen dengerin top 20 hits mancanegara untuk update lagu-lagu paling hitsnya, dengerin aja setiap hari Sabtu guys, jam 3 sampai jam 4 sore bareng Wulan. Dan ini dia juara satu kita minggu ini, Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: And the winner of first place is

0: Sosmed FM Pradua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pradua. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih.
1: Macet?
0: Iya, macet.
1: Oh, gue liat belakang kalau gue.

0: Belakang malam.
1: Oke.
0: Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena gitu ini ya. Masuk musim kemarau kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi nggak salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masa sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, nggak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai serumah.
0: Waduh.
1: Dan wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk itu.
0: Lagi mengurusin, apa namanya?
1: Ya,
0: mengurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja. Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia influencer.
0: Influencer, host, dan penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single anak muda, Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak kan?
0: Iya. Wah.
1: Dia akhirnya buat single terbaru, ya melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita.
1: Dari kita-kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya. Tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya. 14 tahun, maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak, aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Nah, jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah, apalagi anak cewek kan.
0: Iya.
1: Banyak, minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal bener
1: sih.
0: Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya.
1: Jadi endorse dari suatu skincare, mereka bisa bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar, pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat kamu teman Pro 2 yang pengen nanya-nanya juga. Bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp dan juga pasti di Instagram di @pro2fmjkt ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 107.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di sore hari ini teman Pro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radella kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuman nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga gitu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis jualannya itu ada modal, yeah. Karena followernya juga ada cukup tinggi kan,
0: yeah.
1: Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu,
0: yeah,
1: 10%
0: yeah, yeah.
1: Dari followernya aja tuh dia bisa notis kan gitu.
0: Okay.
1: Itu yang paling simple lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa habis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga gak mungkin.
0: Iya sih. Nah,
1: tapi dengan notice 10%-nya itu, apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Penting ya? Banget, yeah. Penting banget. Jadi nggak bisa kalau sekedar konten. Atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia nggak ngonten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia nggak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngelihatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, benar banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang-orang jadi denger lagi.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya.
0: Oke.
1: Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah pendapatannya masuk ke agregator. Nah sekarang kalau misalnya kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umur yang masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan.
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Nah, tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut descriptionnya. Storytellingnya. Kalau secara teknis itu disebut namanya copywritingnya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu? Kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati deh.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa. Ketika dia cerita di satu description, tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Oke, paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit hati itu. Tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus malah
1: harus. Kalau enggak akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Gak nyambung gitu ya? Sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah itu penting juga.
1: Penting.
0: Penting. Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Oke.
1: Tim konten di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A loh. Nah, karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Ayo gue bikinin loh, dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa gitu.
0: Menarik. Nah, kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya. Itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya, berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger. Kayak misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain. Komposer aku, arrangernya Mas Dave. kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di ide apa di ya di
1: meetingin di atas meeting-in meja.
0: Meetingin dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di verse loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau dia bilang musiknya duluan verse duluan refnya. Ah. Nanti verse di belakang kan ada.
0: Iya
1: ada. Tiba-tiba
0: dia
1: ref duluan.
0: Iya iya. Ya.
1: Nah okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Mm-hmm. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Iya.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit
0: okay.
1: Atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Yeah.
1: Artinya dalam posisi 2 menit ada 30 sampai 40 detik itu hook-nya harus dibikin.
0: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi
0: iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke.
1: Okay. Lirik tuh enggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hook-nya adalah bagian tematiknya.
0: Iya.
1: Misalnya
0: iya.
1: Di bagian ref harus ada kata itu yang diulang.
0: Ah.
1: Biasanya lirik itu hook-nya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi itu jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hook-nya adalah rimanya.
0: Iya.
1: Kalau dia ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya rap A aja.
1: Betul gitu. Tapi balik lagi di porsi pop apapun lagunya hook-nya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke.
1: Kalau udah tentuin melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih, iya. Wih menarik banget sama Bro 2 ya. Kita dapat insight buat kamu juga yang mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada lagu ku sana juga lagi lumayan naik. Isi penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke.
1: Nah setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik ninu nih, itu dibikin okay. Dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi.
0: Yeah.
1: Gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hook-nya. Sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hook-nya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya? Keliling itu kan yang Simatupang rasa California. Itu kan notasi banget
1: notasi
0: tuh.
1: Notasi banget.
0: Iya.
1: Ditambah liriknya juga
0: bagus. Ya,
1: nyatu dia.
0: Benar. Wah, Tama Bro 2 ini seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini. Ya udah kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hook-nya di mana nih ya?
1: Kalau ini hook-nya, ini menurutku ya, lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya.
1: Bener enggak?
0: Itu aja udah hook ya. Iya, coba kita dengerin ya.

0: Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rio Nada Bumi.
1: Iya, betul sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini hadir. Dia, Chico Radella.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oh, ini dia nih dari tadi yang kita obrolin ya.
2: Oh my god, kan ngomongin aku ya.
1: Iya, karena gak ada orang kita omongin aja kan.
0: Iya, oh, tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini. Kamu masih 14 tahun, bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah ya, sekolah, nyanyi. Terus abis itu host
1: influencer
0: dan juga aktor ya.
2: Iya,
1: iya. Aktris.
0: Iya. Aku aja gak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena kayak dulu tuh aku cuman fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yeah, yang di mall-mall kayak gitu, kayak di PI, kan Palembang Icon, Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang. Mm-hmm. Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi, nari India, bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya,
2: itu aku itu suka juga. Perform di situ.
0: Oke.
2: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu. Mm-hmm. Kayak buat ngisi acara. Mm-hmm. Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang. Okay. Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu. And then aku dapet sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: 5 tahun sinetron?
2: Waduh, aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah disitu
1: jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masih jadi tante.
2: Enggak dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh enggak ingat apa-apa sih, beneran jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah, masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau enggak salah
1: Semingguan.
2: Lebih sih kalau enggak salah ya.
0: 2 minggu lah ya. Judulnya di antara kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke. Okay.
0: Nah, makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser dari HP Indo.
0: Oke.
2: Nah, tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak, "Kak, kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh." Nah, kebetulan Kak Aldi ini wah, the best deh pokoknya Kak Aldi.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari di antara. Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah, kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget, Kak.
0: Oke.
2: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Zaman-zaman kayak gini.
0: Kayak gini. Alright.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak, kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya? Gitu.
0: Bersebelah tangannya gitu ya.
2: Iya, tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
2: Nah, gitu.
0: Berarti
2: unexpected, kan?
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong.
2: Betul.
0: Juga biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua-dua-dua
0: 2020. Dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya enggak gitu ya.
0: Enggak, gua masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate enggak sama cerita
2: of
0: ini?
2: Course. Okay. Makanya di video klipnya itu aku masukin footage-footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan.
0: Oh, sleep callan.
2: Gen Z banget lah ya.
0: Iya. Yeah. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z masih Gen Z.
0: Gen Z 2011.
2: 2011.
0: Wow, oke.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Aku enggak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 67 masih tahu lah ya.
2: 67 dong.
0: Masih tahu ya. Oh, masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, okay, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Mau puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Aku seneng banget dong. Hey. Of course, nervous banget.
0: Oke, okay, deh kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya, kayak hanya ingin bersama,
1: hanya
0: ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah lo, cocok, cocok, cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan?
2: Iya kan. Potongan-potongan.
0: Iya kan, kalau pengen banget gitu ya sama doi-nya, cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh gak berani ngungkapin rasanya ke dia. Mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 15 tahun. Kira-kira lu udah punya bujangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu.
1: Yang gak berani ngomong nih.
0: Iya, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, iya, iya.
1: Semua orang pasti pernah berada di posisi itu, kayak, aduh, gue suka banget lagi sama nih orang. Cuman kayak, aduh, gimana sih cara gue ngomongnya gitu?
0: Iya.
1: Pasti gimana sih? Nah, kalau menurut aku tuh kayak, pendem sebisa kamu.
0: Harus dipendem dulu?
1: Karena kayak, ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang gak apa-apa cewek untuk confess ya.
1: Iya betul, sebenarnya gak apa-apa. Cuman kayak, pendem sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu, keluarkan, tapi di timing yang tepat.
0: Karena
1: banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak, di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Salah waktunya.
1: Terus dia confess.
0: Atau baru jelas. Putus, atau baru putus
1: iya,
0: misalkan.
1: Iya jelas, itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman pro 2 ya.
1: Denger.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau
1: ini kok,
0: udah keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua. Udah umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak gitu ya. Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya
0: apa? Iya. Oh, kamu ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself. Kayak aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menangkam anak 14 tahun ini.
0: Yeah.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan. Cuman kalau misalnya kita gak bisa capai itu gak apa-apa. Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun. Aku cuma ingin
2: menjalaninya
1: aja. Alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya yang apa-apa. Tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Ih gokil. Keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Kamu tuh sekolah homeschooling apa, atau tetap sekolah? Homeschooling.
1: Dari aku kelas 2 SD malah.
0: Jadi
1: kelas 2 itu aku sempat offline. Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: udah dua kali nih di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Atas
1: semua yang kamu inginkan. Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Dan lakukan itu semua untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah bener lagi, iya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya. Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth guys.
0: Sumpah ini
2: good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
2: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman produser jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di-request di Produser FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini bicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh promo dong. Semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke.
0: Oke. Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Chico _ atau apa?
1: Di Chico _ Stradella L double.
0: Ah, itu ya pokoknya nomor gitu. 2 jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya, enggak apa-apa dong.
2: Dan semoga lagi syuting ini, lagi syuting.
1: Yeah, worth it, shooting. Guys.
0: Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya, dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya sukses terus buat Chico.
1: Terima kasih, begitu juga untuk kakak-kakak yang ada di sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Kita ketemu lagi minggu depan.
0: Yoi. Pokoknya kalau misalkan pengen ngeliat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, cabut dulu.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya
1: Chico Radella.
0: Kita cabut dulu. Bye-bye.

Yo, ada Nuran nih yang nemenin kamu di sore hari ini sambil kamu berjalan-jalan menikmati hari libur. Ya kalau yang libur, kalau yang enggak gimana Nura? Ya udah, kerja berarti. Pokoknya tadi sore hari ini sampai nanti di jam 8 malam ada Nura yang nemenin kamu, teman Pro 2. Tadi kita juga udah di Music Planner di jam 4 sore. Jam 3-nya tadi ada Top Hits Mancanegara dari Wulan. Ini Nura nemenin kamu cuma di jam 5 sore sampai di jam 7 malam nanti, teman Pro 2. So, untuk di sore hari ini kita bakal ngebahas satu topik ya. Ini gara-gara Jerome Pauline yang menunjukkan love language out of service-nya ketika dia membantu. Dia tuh lagi ini nih, lagi kayak ngisi seminar gitu lah ya di salah satu kampus. Terus dia tuh ngebantuin buka tutup botol untuk salah satu mahasiswa yang mau minum begitu. Jadi banyak yang bilang, oh love language out of service. Hah, itu dia guys. Ngomongin love language, Nura mau nanya deh sama kamu. Kalau untuk love language-nya kamu, itu apa sih ya menurut kamu aja deh. Mungkin ada yang pernah bilang love language kamu tuh ini ya ternyata gitu. Kan omongan-omongan orang tuh kadang ada yang bilang kan, kayak kalau Nura tuh lebih dikenal si paling out of service. Asik, pede banget loh. Tapi iya gitu ya. Jadi coba di-spill ke Nura, teman Pro 2, love language kamu apa? Nanti bakal Nura bacain ya. Cara gabungnya gimana? Cara gabungnya bisa di WhatsApp 0811 777 9210. Terus juga bisa di IG Pro 2 TP2-nya angka dan aplikasi RRI Digital.

0: Alex?
1: Saya.
0: Oke, sebentar kita cek dulu. Ibadah, oke. Sedekah, wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
2: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 teman.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

Masih barengan sama Nura di sore ceria Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita bacain lagi teman Pro 2. Untuk yang udah join ngomongin soal love language. Nah, love language-nya kamu nih apa sih kira-kira? Kita bacain dari Karina. Kalau aku sih act of service banget ya, karena aku ngerasa disayang bukan cuma dari kata-kata, tapi dari hal-hal kecil yang dilakukan tanpa aku minta. Misalnya, dibawain makanan karena tahu aku belum makan, terus juga diantarin pulang pas hujan, atau sekedar dibantuin sesuatu ketika aku lagi capek. Nah, buat orang lain mungkin ini hal sepele ya, tapi buat aku ini justru yang bikin hangat, karena rasanya tuh kayak, oh ternyata ada ya orang yang perhatian sama aku sampai sedetail itu. Keren sih. Rekas lagi dulu, kita masih remaja. Boleh, nanti udah puterin ya. Dan dari mana nih? Ariel Noah ya? Ariel Noah ada nih yang terbaru. Itu aja kali ya. Terus juga ada dari Bang Dimas. Love language aku quality time. Gak harus pergi ke tempat mahal atau ngelakuin sesuatu yang fancy ya. Cukup duduk berdua sambil ngalor ngidul aja ngobrolnya. Makan di tempat sederhana ya, bahkan cuma jalan-jalan tanpa tujuan aja itu udah cukup. Quality time itu pokoknya, quality time itu pokoknya pas banget sama aku. Karena menurut aku waktu itu sesuatu yang gak bisa diulang. Jadi ketika seseorang mau meluangkan waktunya buat kita, itu udah bentuk sayang yang paling kerasa. Bener banget guys, waktu setiap orang itu berharga. Jadi jangan pernah menunda-nunda ketika kamu lagi berbuat janji dengan seseorang. Misalnya, kamu udah janji sore ini jam 4, terus kamu tunda ke setengah 5. Kamu gak pernah tahu, bisa jadi dia sebenarnya juga ada kegiatan lain yang harus dia kerjakan, tapi karena dia sudah berjanji dengan kamu di jam 4, tapi kamu ngaret ke setengah 5 kerjaan ataupun juga hal lain yang dia janji yang harusnya dia kerjakan, malah tidak bisa dia kerjakan. Jadi jangan pernah menyanyiakan waktu orang.

lihat air netes dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai.

Yes, masih barengan sama Nura di Sare Ceria Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin soal love language teman Pradu. Tadi ada dari Bang Dimas. Kalau Bang Fajar, okay. Bang Fajar ini katanya love language-nya physical touch, bukan yang berlebihan ya, tapi lebih ke hal-hal sederhana aja, kayak gandengan tangan, tepuk pundak, atau sekedar duduk berdekatan. Karena menurut aku itu tuh kayak ada rasa nyaman yang gak selalu bisa dijelaskan lewat kata-kata. Karena kadang kita juga gak butuh nasihat Nura, cuman butuh dipeluk, ditemenin. Apalagi kalau seandainya habis menjalani hari yang berat, jadi pelukan dari orang yang kita percaya itu tuh rasanya kayak tombol reset. Jadi ini gak hanya untuk pasangan ya, siapapun itu sih katanya. Oke. Ngerti-ngerti, kebayang maksudnya gimana. Jadi sebenarnya dia tuh gak harus lawan jenis, gak harus pasangan ya, bisa sesama teman juga. Karena kan itu tadi tepuk pundak ya kan, bisa hey bro gitu. Terus juga dari Kak Nisa, kalau aku receiving gift, tapi bukan berarti harus dikasih barang mahal ya, karena aku lebih suka sesuatu yang punya cerita atau menunjukkan kalau orang itu benar-benar memperhatikan aku. Nah misalnya tiba-tiba dibawain snack yang pernah aku bilang suka, dikasih bunga kecil, atau dibeliin sesuatu yang pernah aku lihat terus bilang lucu deh. Buatku bukan harga barangnya, tapi pemikiran dibalik pemberiannya. Berarti selama ini dia itu dengerin hal-hal kecil tentang aku. Oh yes. Sebenarnya itu lebih kerasa syukur kita juga ya teman Pradua. Kayak apapun yang dikasih sama orang pasti kita bisa senang aja kan. Ini Nora puterin dulu deh requestan lagu dari Bang Fajar. Kalau itu langsung aja kita puterin lagu untuk kamu yang mungkin juga relate dan mengiyakan kalau yang namanya melupakan seseorang itu gak pernah gampang. Anggi Marita, tak segampang itu. Langsung aja kamu dengerin.

Lanjut lagi teman berdua, Nura bacain dulu ini dari Bang Satria ya di sesi terakhir. Aduh, Anggi Marito, aku bukan untukmu. Tadi udah naik pula requestan lagu. Anggi Marito tak segampang itu. Kalau nanti Nora putar agak-agak maghrib atau jam-jam 7 malam, boleh gak Bang Satria? Karena gimana ya, udah naik soalnya. Kan gak mungkin Anggi Marito mulu. Ini kan bukan radio Anggi Marito gitu. Nanti ya di jam 6 ataupun di jam 7 lah Nora puterin, oke? Okay? Oke, sore Nuyo Bungsu, gimana kabarnya hari ini? Hari ini ngantuk. Ya ampun, Nora kayaknya ngantuk terus tiap hari, Nora. Tapi beneran ngantuk dibandingkan dinas subuh yang kemarin, ya kan? Beda topiknya lumayan berat ya, tapi kalau aku lebih ke out of service sih. Sama aku juga pendengar yang baik untuk segala curhatan atau masalah. Walaupun belum tentu bisa kasih masukan, ya karena memang sebagian orang cuma butuh didengarkan. Betul, betul sekali. Setiap orang itu ketika bercerita ya, ada yang pengen dia itu hanya mengeluarkan apa yang dia rasakan gitu, apa yang dia pendam selama ini. Jadi kalau seandainya dia gak minta masukan, sebaiknya jangan, udah ya. Karena ya mungkin dia tidak butuh itu, dia hanya butuh untuk didengarkan. So, teman berdua, ini udah mau jam 6. Terima kasih banyak ya untuk kamu yang join sore hari ini. Nanti lanjut lagi, pokoknya tetap enjoy aja. Dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Pro 2?

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8, 1,
0: 1. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 kemarin tersempat dihebohkan dengan sebuah akun yang menjual helikopter bekas. Alasan menjualnya pun menarik karena terlalu lama berada di selokan dan diprotes tetangga saat memanaskan mesin. Beberapa hari kemudian ada akun @gentimobil_id yang mengunggah foto transaksi sebuah helikopter bekas. Dan seorang warganya juga melihat helikopter serupa ini diangkut dengan mobil towing. Dan tidak berselang lama, pengusaha Rudy Salim juga membagikan momen towing helikopter dengan lokasi yang sama. Ini menandakan bahwa helikopter tersebut telah menjadi miliknya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, setelah merilis Broken Strings di tahun lalu, Aureli kembali mengumumkan akan merilis memoir keduanya di hari Sabtu ini, yang mengungkapkan bahwa buku ini awalnya dijadwalkan terbit tepat setahun setelah memoir pertamanya, tetapi kemudian dipercepat agar dirilis bertepatan dengan ulang tahunnya di tanggal 8 Agustus. Memoir berjudul Back to Me ini menceritakan perjalanan Aureli dalam menemukan kembali dirinya, melewati proses sembuh dan belajar melepaskan.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

Taman Nura di Pro 2 FM Tanjung Pinang, momen terbaik kamu. Kita masih di sore ceria Taman Pro 2. Gimana sih Nura, kok masih di sore ceria? Ini kan udah malam. Iya sih, tapi seneng kan malam ini, malam minggu soalnya. Malam minggu masih bisa dibilang tanggal muda, ya kan guys? Yoi, tanggal muda, masih tanggal 8. Tanggal cantik lagi, 8-8-26, azik. Pokoknya Taman Pro 2, untuk kamu yang di malam hari ini sedang OTW mau jalan-jalan, menikmati malam minggu, selamat jalan-jalan. Tetap hati-hati di jalan. Dan ini selama 1 jam ke depan, orang nanti juga bakal ngebahas beberapa lagu yang dari musisi Tanjung Pinang, jadi Indigo ya. Lagu-lagu yang berasal dari musisi-musisi Tanjung Pinang banyak banget guys. Ada BW, ada Elastis, ada OG, ada Askara, ada banyaknya ini pokoknya ya. Jadi kalau tadi kamu mau dengerin, nanti aja sambil diselingi juga dengan lagu-lagu lain ada Indonesia dan juga mancanegara. Tetap enjoy dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang bareng Nura.

lagu dari Fortis Eiko tahun Pro 2. Ini bisa dibilang Fortis Eiko ini milik dari Kemal Landau ya. Jadi single debut ini menjadi fondasi untuk Fortis Eiko ke depannya. Jadi Sound Yang Dibangun ini identitasnya lebih ke melodic hard rock ya, yang mencoba untuk menyimbangkan emosi, terus juga penulisan lagu yang berusaha untuk mudah diterima. Jadi lagu ini tuh adalah pernyataan arah dari seorang musisi yang sudah menghabiskan bertahun-tahun waktunya bekerja di balik layar, mengumpulkan ide, dan menunggu momen yang tepat untuk kembali. Jadi lewat Fortis Eiko tadi, Kemal Landau ini kembali memasuki lanskap musik independen dengan proyek yang dibentuk dengan pengalaman ya, terus juga kesabaran dan kendali kreatif yang penting.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu Isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Yang sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

Tanjung Pinang dari Kevin The Project, Teman Pro 2. Lagu yang dirilis di tahun 2021 ya, udah lumayan ya. Ini udah 2026, berarti kurang lebih 5 tahun yang lalu ya gak sih? Yoi, kurang lebih ya guys ya. Nah, jadi Teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal Tanjung Pinang, gak harus Tanjung Pinang aja sih. Kota kelahiran kamu sendiri deh pastinya. Kalau kita ngomongin soal kota kelahiran kamu, mau sejauh manapun kamu pergi ya, pasti tetap kota kelahiranmu yang paling nyaman, kata sebagian orang gitu sih ya. Kota kelahiran dan juga kota tempat kamu bertumbuh kembang menjadi dewasa. Jadi mungkin yang sekarang udah di fase ngerantau kesana kesini ya, pasti tetap kangen sama rumah dan kangen untuk pulang.

Ade Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.

Hai teman Pradua, ini masih di Pradua FM Tanjung Pinang 92,1. Tapi udah waktunya untuk Nura pamit guys, karena nanti setelah ini akan ada Wulan Gucci, Wulan Gutari, banyak kali namanya ya. Ya akan nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam, malam minggu bareng Wulan pokoknya ya. Kalau sama Nura kan kata kamu selalu diajak galau. Nah sama Wulan nanti gimana, galau enggak atau happy-happy topiknya? Karena kan si pengantin baru itu kan masih happy-happy ya. Tapi semoga happy terus, amin. Pokoknya untuk semua yang jadi pengantin baru selamanya happy, nggak cuma di awal-awal aja ya guys ya. Dan udah waktunya untuk Nura pamit, teman Pradua. Thank you untuk kamu yang udah dengerin di frekuensi 92,1, terus juga di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Nanti ada Wulan, Nura pamit. See you and bye-bye.

0: Ih, mual loh. Ayo.
1: Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
0: Emang kenapa? Kok mual?
1: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
0: Ma iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
1: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
0: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
1: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
0: Kok bisa?
1: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
0: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
1: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.

0: era saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece, lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis, bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.
1: Bina Radio Indonesia 2026 kembali hadir.
2: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
3: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

92,1 Prada Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam, teman Prada. Hari ini tanggalnya cakep ya, tanggal 8 bulan 8 2026. Udah pada check out belum? Kira-kira ada enggak guys ya promo-promo kemerdekaan? Biasanya nanti di tanggal 17 Agustus itu suka ada promo, apalagi buat yang ternyata ulang tahun di tanggal itu. Mak, tinggal nunjukin KTP ya kan. Nanti ada aja tuh dapat promo-promo ini, promo itu. Kebetulan juga emang aku punya kenalan orang sekitar aku yang emang ulang tahunnya di tanggal 17 Agustus. Jadi emang dia tuh ngerasa kayak lagi dirayain se-Indonesia katanya gitu. Terus nanti bakal ada aja tuh lan promo-promo khusus buat yang lagi ulang tahun gitu. Enak ya, spesial gitu jadi teman Pradua. Untuk malam hari ini Ulan juga pengen ngasih satu momen yang spesial buat kamu. Ya lebih tepatnya juga malam minggu ya guys. Nanti lebih tepatnya di jam 9 sampai jam 11 di segmen teman cerita. Ya kalau gitu abis ini nanti aku bakal updatein kamu sama informasi entertain aja dulu. Enjoy sama lagu-lagu yang aku siapin buat kamu. Dan aku juga kayaknya harus ingetin deh, kalau di jalan sama jadi kilometer 4 Tanjung Pinang tuh Pradua, karena ini malam minggu ya, rame, padat, cukup padat. Jadi hati-hati di jalan, semoga selamat.

teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Walaupun teman Pradua semakin kesini makin banyak ya penyanyi-penyanyi yang nuansanya tuh pop dangdut. Nah, tapi Naikila masih gak tergantikan, guys. Dia masih aja menjadi sesuatu untuk kita sebagai penikmat musik Indonesia ya. Setelah The Chanchiters, Viretel, dan juga Niji yang membawa penonton bernostalgia lewat deretan lagu era 2000-an, suasana The Sound Project Vol 9 hari pertama Jumat 7 Agustus berubah drastis waktu Naikila naik ke panggung jam-jam 19:42 waktu Indonesia Barat. Jadi dia ketika udah naik ke panggung gitu ya teman Pradua, sukses menghadirkan atmosfer yang centil sekaligus penuh energi. Kemunculan Naikila juga penuh dengan balutan busana serba hitam yang dipadukan aksesori menyerupai sayap berbulu, langsung disambut riuh sama penonton. Jadi area depan panggung yang udah dipadatin sama penggemarnya yang mau mendapatkan posisi terbaik dan menunjukkan antusiasme besar untuk penampilannya teman Pradua tanpa menunggu lama. Naikila pun langsung membuka aksinya dengan membawakan lagu Open Arms dari Sezee ya, dalam versi hip dude yang bikin goyang tipis-tipis sebelum akhirnya lanjut membawakan lagunya Skip Dulu Aja. Nah, setelah membawakan dua lagu, lanjut lagi tuh dia memberikan panggungnya kepada Rio untuk menyanyikan lagu hitsnya Cuma Teman. Walaupun teman Pradua Naikila sejenak meninggalkan panggung, tapi antusiasme penonton gak surut. Ribuan penonton tetap bernyanyi bersama dan bergoyang mengikuti alunan musik. Memang ya, kalau udah menjadi karakter buat salah satu penyanyi jadinya itu sama Pradua identik. Jadi walaupun dia mau kemana-mana ya, dia manggung di sini, manggung di sana, kalau udah tahu karakter dia kayak gimana, pasti penonton bakal menyesuaikan gitu.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Teman Produa pasti tidak asing dengan film yang berjudul Home Sweet Home. Film yang telah tayang di bioskop di seluruh Indonesia sejak September 2024 lalu ternyata merupakan adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama karya Almira Bastari. Dengan mengangkat genre metropop, yaitu kehidupan anak muda di kota metropolitan, novel Home Sweet Loan diterbitkan pada 2022 lalu. Novel ini menceritakan tentang 4 sahabat dengan latar yang berbeda-beda, yang sama-sama berusaha untuk memiliki rumah impian mereka. Meski demikian, Home Sweet Loan berfokus pada kehidupan sang tokoh utama yang bernama Kaluna, yang berasal dari kaum menengah, lengkap dengan permasalahan dalam keluarganya yang toksik. Melalui Kaluna dalam 312 halaman, Almira Bastari mampu menyajikan masalah dan konflik realistis yang saat ini dirasakan hampir seluruh anak muda. Selain itu, novel yang mengangkat masalah serius ini juga diselingi dengan sejumlah komedi dan kisah romantis sehingga Home Sweet Loan dapat menjadi bacaan yang menarik, ringan, dan mudah dipahami bagi pembaca muda. Bagaimana kelanjutan kisah Kaluna? Mampukah keempat sahabat ini berhasil memiliki hunian sesuai keinginan mereka? Ikuti terus kisah selengkapnya dalam novel Home Sweet Loan karya Almira Bastari.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM.

0: Gimana hari ini? Capek ya? Butuh teman cerita. Sini.
1: Udah masuk ke jam 9, pas banget nih Tongo Pradua. Tadi itu ya, di awal Ulan tuh sempat bahas soal ulang tahun. Karena tanggal 8, bulan 8 tuh cakep banget gitu tanggalnya. Ada yang ulang tahun hari ini? Happy birthday! Selamat hari ulang tahun kalau misalnya kamu emang lagi merayakan ulang tahun kamu ya guys. Tapi ngomongin soal ulang tahun nih, biasanya kalau udah mendekati hari ulang tahun, yang ditunggu-tunggu tuh bukan cuman ucapan dari keluarga atau teman-teman, tapi ada satu orang yang notif itu paling ditunggu-tunggu. Yes, siapa lagi sih kalau bukan pasangan? Tapi ya, kalau ngomongin soal pasangan, momen ulang tahun tuh rasanya jadi sedikit berbeda, guys. Bukan cuman soal kado yang mahal atau dinner di tempat fancy, tapi lebih ke tahun ini aku masih bisa nyerahin ulang tahun spesial ini bareng kamu, gitu kan? Karena justru ya, momen yang sederhana malah jadi paling diingat. Ya misalnya nih, cuman makan berdua di tempat favorit, dibawain kue kecil, dikasih surat tulisan tangan, atau bahkan cuma ditemenin sampai tengah malam sambil ngobrol-ngobrol ngidul gitu, gak apa-apa. Yang penting tuh momennya. Ada juga yang ulang tahunnya dirayain dengan cara yang super niat. Pasangannya tuh udah planning nih dari jauh-jauh hari, pura-pura lupa tanggal ulang tahun, terus tiba-tiba muncul bawa kue. Atau ada yang sengaja ngajak jalan biasa dulu gitu ya kan. Ternyata udah disiapin surprise sama pasangan. Tapi sebenarnya ya guys, yang bikin momen itu spesial bukan seberapa mahal hadiahnya. Kadang justru perhatian kecil kayak ingat sama makanan kesukaan, ingat lagu favorit, atau ingat cerita yang pernah kita ceritain berbulan-bulan lalu. Nah ini nih yang bikin hati kita bilang, oh ternyata selama ini tuh dia benar-benar perhatiin aku gitu ya. Jadi nih teman Pradua, lo mau ngajakin kamu nostalgia. Coba dong kamu ceritain ke aku, gimana sih momen ulang tahun, ngerayain ulang tahun itu sama pasangan ya. Seberapa boleh tahu gak sih? Penasaran ya Len? Iya, kayaknya asik juga ya kalau kita malah bahas-bahas itu teman Pradua untuk malam ini. Kan malam minggu gitu, malamnya para pasangan. Jadi pengen tahu aja, kira-kira kalau dari kamu yang udah pernah ngerayain ulang tahun sama pasangan, gimana sih seberapa uwunya kalian pada saat itu? Coba gabung sekalian nih, bisa jadi referensi ya buat yang mau ulang tahun sama pasangannya nanti. Jadi kayak yang, oh ini kayaknya lucu juga deh dengan cara kayak gini. Bisa tuh teman Pradua, kamu simak-simak dulu, boleh banget. Sekalian gabung request lagu Indonesia atau mancanegara yang kamu suka. Gabungnya di WhatsApp kita 0811 77 79 210, atau kamu bisa gabung ke aplikasi RRI Digital, itu join di live chatnya aja Tongo Pradua. Satu lagi ada di aplikasi Instagram. Udah pada follow belum guys? Belum follow. Follow dulu dong, biar kita ini temenan gitu di Instagram. Jadi kamu juga bisa ikutan nimbrung, gak perlu pakai yang lain, langsung ke Instagram DM aja. Oke? Ulan tungguin cerita kamu sebelum jam 11 memulai momen kita bahas-bahas soal ulang tahun ya. Lagu ini cocok banget lagi di malam minggu ini teman-teman berdua. Ada ulang tahun, selamat.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

Selamat malam minggu teman Pradua. Ini dia udah ada yang ikutan cerita ngomongin soal ulang tahun sama pasangan ya Kak Ul. Iya nih Naila. Yah, ini cerita yang lama sih Kak. Kalau sampai sekarang aku belum ketemu sama yang baru. Tapi aku percaya kalau mengikhlaskan itu akan digantikan dengan kebahagiaan. Yes, nice. Bagus-bagus, semoga ya. Karena memang sebenarnya sih soal masa lalu dan masa depan gitu ya teman Pradua, itu kan berarti menurut aku adalah satu hal yang sama, beda masa lalu dan depan gitu kan. Nah jadi kalau ngomongin soal masa lalu nih, supaya kita bisa dapat masa depan, kita harus bisa mengkosongkan masanya dulu nih. Ya bisa dibilang mungkin sekarang adalah momen dimana kamu tuh sendiri dulu untuk Tuhan kasih pasangan yang memberikan kamu kebahagiaan. Karena untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu, kita emang harus bisa belajar

pengorbanannya dan juga mengikhlaskannya. Dan terus percaya kalau rencana Tuhan tuh lebih indah dari apa yang kita bayangkan, dari apa yang kita rencanakan. Dan aku percaya itu banget untuk memperdua. Ya alhamdulillah banget sejauh ini. Kalau misalnya kamu memang ngikutin aku dari awal-awal siaran, damn. Dari kapan tuh Len? Aduh, udah lupa lagi. 2021 deh kayaknya aku pertama kali siaran di sini. Dan itu benar-benar guys, anak-anaknya anak galau banget gitu, kayak percaya aja. Semoga sabarku dikasih hidayah gitu sama Allah gitu kan, dikasih hadiah gitu, dikasih keberkahan. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini aku juga ngerasa banyak yang doain. Nah, untuk teman perdua juga mungkin yang malam ini mau cerita-cerita, enggak tentang pasangan atau ulang tahun, it's okay ya guys. Enggak harus ikutan topik, karena ya namanya cerita kita bebas random mau ngapain aja. Tapi kalau bingung mau cerita soal apa, ini dia, bahasnya tentang ulang tahun bersama pasangan. Kalau aku tuh gak pernah dapat surprise wah banget dari pasangan. Ini kata Naila ya. Tapi justru yang sederhana itu paling aku ingat sih kak. Jadi waktu ulang tahun aku, dia bilang gak bisa ketemu lagi. Dia bilang gak bisa ketemu karena lagi banyak kerjaan. Ya sebenarnya sih aku awalnya ya udah agak sedih sih, karena kayak berharap banget kan bisa ketemu, pasti bakal jadi momen yang spesial ulang tahun sama pasangan. Ternyata malamnya dia tiba-tiba datang ke rumah bawa kue kecil sama makanan favorit aku. Katanya, "Maaf ya, tadi aku bohong kalau bilang mau datang nanti gak surprise," katanya gitu. Jadi waktu itu aku langsung melting sih, bukan karena kuenya, tapi karena dia tuh ternyata inget banget aku suka makanan apa. Ya itu dia kenapa dibilang sederhana tapi sangat berkesan gitu Kak Ul. Iya. Kita kan sebagai perempuan ya teman pradua, seneng sama hal-hal yang manis gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita ulang tahun dikasih sesuatu yang wow, ya seneng juga, seneng banget. Tapi ketika kita punya ketukan dimana dia berhasil mengetuk pintu hati kita yang ngerasa dia tulus nih ngetuk pintu hati aku gitu, jadi kayak langsung kamu so sweet banget gitu. Langsung kena tempeleng tuh. Ada Nadi Bahasa Lama dengan Penjaga Hati, requestan dari Naila. Boleh, cocok nih sama kamu. Ya walaupun katanya sih lagi sendiri kalau sekarang. Ada yang mau sama Naila guys? Siapa tahu bisa jadi biro jodoh kita ya. Sambil tungguin lagi tuh Ompra 2, masih ada satu lagi nih yang belum aku baca, dari Raka di Bintan. Halo, selamat malam Kak Ulan. Halo Raka. Ulang tahun sama pasangan paling justru pas kita belum punya banyak uang. Jadi waktu itu kita masih sama-sama kuliah. Nah dia tuh kan cuma ngajak aku makan ya di tempat sederhana. Terus dia kasih aku satu kotak kecil, isinya tuh foto-foto kita yang di print sendiri. Jadi di belakang setiap foto ditulisin cerita pendek tentang momen itu. Nah ini gila sih. Aku yang biasanya gak gampang nangis ya, jadi malah berkaca-kaca. Sampai sekarang fotonya masih aku simpan. Jadi menurut aku romantis itu gak harus mahal, yang penting niat dan tahu cara bikin pasangan merasa dihargai.

0: Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.
1: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
2: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Mas

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Perdana Jumbira Hits Music Station, jaga malam teman cerita. Ulan masih nemenin kamu teman Pradua. Next, setelah tadi ada dari Raka, next di bawah ini ada Caca. Halo Caca, Caca. Bener gak sih namanya Caca? Bener deh kayaknya. Caca, kalau ngomongin soal ulang tahun sama pacar, aku tuh punya ceritanya tapi lebih ke lucu sih Kak Ulan. Dia niat banget bikin surprise di rumah. Aku disuruh keluar sebentar, katanya mau beres-beres. Pas aku masuk, ya kan, lampunya dimatiin nih. Terus dia muncul bawa kue. Masalahnya, apa tuh masalahnya? Dia terlalu semangat sampai lilinnya malah jatuh ke kuenya. Jadi kuenya tuh agak berantakan sebelum sempat difoto. Tapi justru itu sih yang bikin memorable. Kita akhirnya ketawa-ketawa sambil makan kue yang bentuknya tuh udah gak karuan. Sampai sekarang kalau bahas ulang tahun ya, itu pasti ketawa lagi deh. Request lagunya dong Kak Ul, lagu Hi-Fi yang judulnya Remaja. Wah, adalah ala kita remaja asik yang tengah dimabuk asmara sihi. Boleh kita puterin ya buat Caca. Makasih udah ikutan gabung Ca. Di bawah Caca ada Fikri. Yang paling berkesan itu waktu ulang tahun pasangan aku sengaja ngajak dia jalan-jalan kayak biasa aja. Padahal sebenarnya aku udah booking tempat makan dan minta staffnya siapin kue. Ya, aku juga pernah lagi kayak gini guys, tapi aku udah ini duluan. Yang namanya kita jalan-jalan gitu ya, pas lagi momen ulang tahun sama pasangan, pasti kita mikir, wah ini pasti kamu mau di surprise nih gitu. Nah, lanjut lagi sama ceritanya si Fikri tadi. Dia sama sekali gak curiga. Masa sih? Pas kuenya keluar, dia langsung diem terus bilang, kok kamu inget detail kecil kayak gini? Padahal menurut aku ya, wajar aja karena dia pasangan aku. Tapi dari situ aku sadar, ternyata hal kecil yang kita anggap biasa bisa berarti besar buat orang lain. Dan setelah itu, kita ngobrol tuh lama banget sampai tempatnya hampir tutup. Jadi bukan cuman soal surprise, tapi quality time yang itu yang paling penting dan aku suka banget quality time. Oh, ketahuan langsung ya. Love language-nya. Oke, deh Fikri. Fikri request lagunya Sal Priyadi dari Planet Lain. Oke. Udah lama ya, by the way enggak ada yang request lagu itu Tompra 2. Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Kita puterin abis lagu dari Hi-Fi sesuai urutan ya Fikri. Next ada lagi dari Selfie. Halo, kalau aku sama pasangan kebetulan ulang tahun kita cuma beda beberapa minggu. Jadi daripada dua kali bikin acara, kita pernah bikin satu dinner kecil buat ngerayain ulang tahun berdua. Lucunya, kita malah saling ngasih kado yang sama-sama agak mahal. Aku kasih dia parfum, dia kasih aku parfum juga. Jadi kayak kita ketawa karena ternyata selama pacaran tuh selera kita mulai mirip banget. Terus malam itu kita bikin satu resolusi bareng, bukan cuma soal hubungan, tapi juga soal kerjaan dan kehidupan masing-masing. Nah, menurut aku romantis itu menurut aku itu romantis banget karena rasanya kita bukan cuma pacaran, tapi juga saling support buat tumbuh. Semoga kita bisa berubah menjadi teman hidup. Request lagu teman hidup ya Kak Ul. Teman hidup, sepertinya kamu menduga atau bermaksud ya lagunya Tulus ya enggak sih? Aku punyanya kalau teman hidup yang Judika atau versi OG. OG ini artis Tanjung Pinang guys, boleh kalau mau. Judika, oh iya udah Judika. Judika aja katanya, siap. Makasih udah ikutan gabung ya. Kita ke lagu yang pertama dulu tuh, nomor 2 sesuai dengan urutan yang gabung tadi. Untuk kamu yang pengen join juga sini, ulah masih nungguin cerita kamu sampai jam 11 nanti. Gabung aja di WhatsApp kita 0811-77-79210, Instagramnya Pradua TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital.

0: apa dikirim ke bumi dan orang-orang seperti itu.
1: Kita duduk di sini aja ya, makan es krimnya.
2: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
1: Oh, yang biru putih itu ya?
2: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
1: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
2: Disabilitas itu apa, Bu?
1: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
2: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
1: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
2: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.
3: Teman terbaik kamu.

Well, teman Pradua, jam 10 nih, bentar lagi ya, 5 menit lagi jam 10 guys. Di momen ini aku masih punya beberapa cerita yang belum aku baca ya. Tapi mungkin kita langsung ke yang ini aja dulu. Ngomongin soal ulang tahun yang dirayain bersama dengan pasangan. Kalau dari cerita-cerita yang tadi udah Ulan bacain gitu ya guys, ada gak sih dari kamu yang mungkin udah mulai keinget momen dimana kamu merayakan ulang tahun sama pasangan? Entah itu ulang tahun kamu, ulang tahun pasangan, atau mungkin ulang tahun kalian yang kebetulan jatuh di tanggal yang berdekatan. Apa pernah kamu dapat surprise yang sampai bikin kamu nangis? Pernah gak sih kamu dikasih kado yang sebenarnya itu sederhana tapi punya cerita? Atau justru ada kejadian absurd yang sekarang kalau diingat tuh malah bikin ketawa? Dan buat kamu nih yang sekarang masih single ya teman perdua, jangan kabur dulu. Karena mungkin kamu juga punya wishlist. Kalau suatu hari nanti punya pasangan, pengen banget ulang tahunnya dirayain kayak gimana? Mau dinner romantis, staycation, road trip berdua, atau sebenarnya cukup pasangan datang ya bawa kue kecil terus bilang happy birthday, makasih ya udah hadir di hidup aku. Waduh, yang terakhir bahaya banget sih ini. Jadi malam ini kita gak cuma ngomongin soal ulang tahun dan kado, tapi tentang momen ketika seseorang memilih untuk hadir di hari spesial kita. Karena pada akhirnya bukan beberapa tahun lagi kita lupa ya bentuk kadonya, lupa makan di mana, bahkan lupa detail perayaannya. Tapi kita biasanya akan tetap ingat siapa yang ada di samping kita saat itu. So, teman Pradua, spill cerita kamu, momen dimana kamu merayakan ulang tahun bersama pasangan itu kayak gimana? Cerita boleh manis, boleh romantis, boleh receh, bahkan kalau berakhir jadi kenangan juga boleh banget nih ya. Karena kenangan itu untuk dikenang ya, bukan untuk diulang yo. Kita ke cerita dari Afif dulu nih. Halo kak, izin gabung. Halo Afif. Kalau ngomongin ngerayain ulang tahun, dan gue udah punya teman hidup ya, jadi gue cerita sama istri gue aja ya. Boleh dong. Kalau sama istri orang gue takut katanya. Iya bener, jangan sama istri orang, yang bener-bener aja nih. Buat gue yang paling berkesan itu bukan soal hadiah mahal atau dinner mewah. Setelah menikah romantis itu lebih sederhana. Kayak bangun pagi, ucapin selamat ulang tahun, kasih pelukan, beliin makanan kesukaannya. Kalau sempat ya kasih kejutan, kalau gak sempat ya minimal jangan lupa tanggalnya. Karena setelah menikah, ulang tahun pasangan tuh bukan cuma soal bertambah umur, tapi tentang bersyukur karena masih dikasih kesempatan buat nemenin dia satu tahun lagi. Gue mungkin gak selalu romantis dan kadang lebih jago bikin istri kesel daripada bikin kejutan. Tapi gue punya satu harapan, semoga setiap tahun gue masih jadi orang yang ngucapin ulang tahun ke dia sampai rambut kita sama-sama memutih. Dan kalau sudah tua nanti semoga masih romantis, walaupun mungkin romantisnya rebutan remote TV. Gue dengerin lagunya Menua Bersama deh dari Anggis. Ih boleh kali, ah cocok banget ini Anggis Devaki ya, yang Menua Bersama. Oke deh, aku masukin. Makasih udah ikutan gabung ya. Untuk Afif, lanjut lagi. Ini cerita dari siapa tadi? Lupa Ulan. Ini hampir kelewat nih sebenarnya, tadi aku harus bacain dia punya dulu nih. Dari Salvi. Nah, ini Salvi ceritanya nih mirip nih. Udah Sofi tadi udah ya, sorry Dito, maaf ya Dito ya. Dito, selamat malam Kak Ulan, hai. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Tumben nih topeng yang gak galau. Iya, malam minggu, happy-happy lah. Katanya gini, kalau ngomongin soal ulang tahun ya, aku tahun lalu tuh sebenarnya sederhana banget. Ya kita LDR Kak Ul, jadi dia gak bisa datang. Tapi tepat jam 12 malam di video call aku. Aku pikir ya cuma mau ngucapin selamat ulang tahun. Ternyata dia udah siapin slideshow foto-foto kita sambil ngomong tentang hal-hal yang dia syukurin selama kenal sama aku. Jujur aku diem sih waktu itu, cuman kayak yang kayak plenger-plenger gitu aja. Tapi sebenarnya aku gak tahu harus jawab apa. Setelah itu dia bilang, maaf belum bisa ada di samping kamu, tapi aku mau kamu tahu kalau aku tetap hadir. Aduh,
Itu sih sampai sekarang masih aku ingat. Tapi apa tuh? Baru aja kita putus, Kak. Ya. Kenapa? Ini paling ini kali di tol apa kayak putus nyambung gitu kali. Mengetik lah di tolnya lah. Kenapa tuh? Coba kita tungguin dulu lah sebentar ya. Anyway, dia request lagunya mahal ini yang judulnya Sial. Okay, siap. Ya, siap. Aku putus sama dia karena ketahuan dia selingkuh, Kak. Oh my God. Sialnya ku bertemu dengan cinta semu, tertipu tutur dan caramu. Oh my God, Dito, aku juga hampir ketipu tadi lah. Padahal sederhana, tapi ini tuh membekas banget gitu ya. Kenapa sih? Tapi emang sih kalau hubungan LDR itu berat banget teman perdua untuk dijalanin. Untuk menjaga kepercayaannya tuh sulit gitu. Untuk menjadi yakin juga sulit gitu. Makanya kayak menurut aku orang yang berhasil dengan hubungannya yang LDR sampai bertahun-tahun dan aman-aman aja, itu gokil sih. Ya semoga beneran aman ya guys, bukan diaman-amanin. Okay. Dito, lagunya mahal ini aku udah masukin nih. Semangat ya buat kamu. Yang belum ikut gabung masih boleh teman pradua. Ula masih punya waktu sampai jam 11 nanti. Masih ada 1, 2, 3, 4 4 orang yang udah ikutan join. Kamu kalau mau gabung boleh. Tinggal ngantri aja brodi. Cukup lah waktunya untuk bacain cerita kamu. Sambil nanti aku puterin requestan kamu. Mau Indonesia boleh, mancanegara juga boleh banget. Yes. Untuk malam hari ini yang lagi malam mingguan, semoga kalian sampai menua bersama ya.

0: Susu aja udah nyebar undangan. Anak tante malah udah punya anjing.
1: Eh bro, kapan lulus? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
2: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan. Karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Mas

Registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Everybody in Tanjung Pinang Hits Music Station, jaga malam teman cerita. Dan ini masih bareng Wulan Teman Pradua sampai jam 12 nanti. Pokoknya enak-enak lah kalau malam minggu mah lagu-lagunya asik ya, gak bikin ngantuk, yuhu. Tapi nih dengan topiknya juga menurut aku bener-bener bikin nostalgia. Atau mungkin ada yang jadi senyum-senyum gara-gara aku udah bacain postingannya. Karena postingannya emang pada uwu-uwu banget ya malam mingguan. Terus cerita momen pas lagi ulang tahun bareng pasangan. Yuhu. Ada Putri. Halo Putri. Selamat malam Kak Ulan. Ngomongin soal pasangan dan juga ulang tahun ya. Kalau pasangan aku itu tipe yang gak romantis secara verbal, jadi aku sebenarnya gak expect apa-apa. Pas ulang tahun, dia cuma ngajak aku makan, udah deh. Bilang, udah pilih aja menunya mau makan apa, katanya gitu. Oke, aku pikir ya udah biasa aja. Ternyata setelah makan, dia ngasih satu tote bag yang isinya barang-barang kecil yang selama ini aku pernah bilang pengen beli. Jadi ada snack favorit aku, ada skincare, sama satu surat yang ternyata selama ini dia nyatet hal-hal random yang pernah aku omongin. Jadi aku langsung mikir, oh ternyata kamu dengerin juga ya selama ini. Itu sih yang bikin aku ngerasa banget. Tapi sekarang ini kita lagi berusaha, Kak Ul. Apa tuh? Kita lagi berusaha dengan sesuatu yang kata orang sih katanya gak mungkin. Tapi menurut Kak Ul mungkin gak ya? Walaupun kita berbeda, kita dipersatukan. Beda apanya? Request lagunya mahal ini. Mahal ini lagi. Melawan restu. Tadi aku udah puter lagunya, sial. Kan udah ada yang request duluan. Mungkinkah aku meminta. Ih, lagu Melawan Restu itu cukup berat ya Teman Pradua. Tapi kalau ngomongin soal perbedaan, banyak kan lagu-lagu yang lain ya. Aku rasa lagu yang ini karena udah cukup lama juga gak ada yang request guys. Kemarin kan sempat naik banget tuh soal perbedaan. Bukankah kita memang dipersatukan karena adanya perbedaan? Ya, beda dong. Dia perempuan dan aku laki-laki. Iya betul. Tapi ternyata, enggak semua yang beda bisa menyatu.

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Eh, baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu nggak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Setelah ini kita bakal masuk ke sesi terakhir nih teman peradua. Teman cerita edisi 88 ya. Ada lagi cerita dari Al. Al aja katanya, yaudah Al aja. Halo Al. Paling absurd waktu ulang tahun pacar aku. Jadi aku udah nyiapin surprise, tapi karena terlalu excited malah kecaplosan sendiri. Jadi ceritanya aku ngajak dia ke satu tempat dengan alasan mau ketemu sama temen ya. Pas sampai di sana, teman-teman tuh udah sembunyi semua. Cuman sebelum masuk aku malah bilang, "Kamu jangan kaget ya nanti." Dia langsung curiga. Jadi pas dibuka pintu, semua orang teriak surprise dan dia malah ketawa karena kayak dari awal udah tahu. Jadinya gatot deh, gagal total. Tapi akhirnya kita tetap seru-seruan. Dia malah bilang, "Yang penting kamu udah urus usaha." Jadi ya, kalau ada penghargaan surprise, paling gak profesional aku juga caranya deh. Request lagunya Tulang dan Nadi ya Kak Ul dari Tiara Andini. Oke, aku masukin dulu ya lagunya. Thank you udah ikutan join Al. Di bawahnya ada Aurel. Halo Aurel. Menurut aku momen ulang tahun paling itu justru ketika pasangan gak cuma merayakan ulang tahun kita, tapi juga menghargai perjuangan kita selama ini setahun terakhir. Nah, waktu ulang tahun aku kemarin, pacar aku tuh ngasih surat. Isinya tuh bukan cuman happy birthday, tapi dia tulis tentang hal-hal yang dia lihat dari aku selama setahun. Jadi dia bilang dia bangga karena aku tetap jalan walaupun banyak hal yang gak sesuai sama rencana. Aku sampai nangis karena kadang kita sendiri juga lupa untuk menghargai diri sendiri. Tapi ternyata ada orang yang memperhatikan perjuangan kita. Jadi kadonya tuh sederhana, tapi maknanya tuh besar banget. Semoga kamu sama dia langgeng terus ya Aurel. Kamu gak mau request lagu nih? Kalau mau boleh, Ulan tungguin sebelum jam 11. Sebelum jam 10.55 ya, biar aku bisa cepet sempet puterin lagunya. Ada lagi dari Rara. Lara, halo Lara. Terkadang mereka tidak pernah merayakan ulang tahun bukan hanya sedang dikuasai oleh emosional mereka, tapi mungkin mereka sedang berjuang menghadapi kehancuran dalam hidupnya. Ada masalah ekonomi, keluarga, atau mungkin beban hidup mereka yang tidak diketahui, Kak. Nah, karena itu jangan terlalu terburu-buru menghakimi seseorang bahwa seseorang itu belum dewasa. Mungkin bisa jadi di balik sikap kerasnya itu ada hati yang sedang lelah dan membutuhkan kasih sayang. Semoga Allah senantiasa memberikan mereka kekuatan, kesabaran, dan jalan keluar dari setiap masalah yang mereka sedang hadapi. Amin. Iya, amin. Aku agak bingung sebenarnya, tapi okay. Thank you Lara udah ikutan gabung. Aku lebih bingung arah tujuannya mau kemana gitu nih cerita gitu aja sih. Tapi so far thank you ya. Ada lagi dari Rizky. Halo Rizky. Kalau aku sama pasangan sebenarnya gak terlalu suka perayaan yang rame. Jadi kita kalau ulang tahun biasanya cuma makan berdua, beli kue kecil, terus pulang dan nonton film Netflixan bareng. Tapi ada satu kebiasaan yang selalu kita lakuin sih. Sebelum tiup lilin gitu, kita selalu saling cerita satu hal yang paling kita syukuri dari hubungan selama satu tahun terakhir. Ya kedengarannya simple, tapi menurut aku justru itu yang bikin hubungan terasa dekat. Pernah kita cuma bilang, "Makasih ya udah tetap sabar sama aku." Terus malah dua-duanya diem, jadi gak ada pesta besar. Tapi rasa hangatnya tuh dapat banget. Mau request lagunya Bandanera ya Kak Ul, yang judulnya Sampai Jadi Debu. Abis ini ya.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Pairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Pairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Pairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Pairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Pairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Akhirnya kita udah sampai di sesi terakhir untuk malam hari ini, teman berdua jaga malam teman cerita. Dan langsung aja kita bacain postingannya ya. Dua terakhir nih. Yang satu biasanya jadi yang terakhir hari ini, enggak dulu ya Jas. Assalamualaikum kaulan cantik. Waalaikumsalam, selamat malam. Jaga malam, jagain kaulan sampai jam 12 malam. Cek sound dulu kaul. Uhuy, ngantuknya. Kenapa ya, kayaknya malam ini aku ngantuk banget guys. Ikutin topiknya. Sebelumnya aku udah pernah cerita di Pro 2 kak. Pernah dikasih 9 kado sesuai tanggal ulang tahun aku. Kadonya sederhana tapi berarti dan berharga, dan buat aku senang. Ada dompet, karena aku orangnya jarang ganti dompet. Ada kartu e-money, karena aku suka lupa sama lupa kemana bawa imaninya, terutama untuk parkir. Ada juga tas kecil buat naro charger, headset dan lain-lain. Ada coklat, ada headset juga karena emang aku suka denger musik. Nah, ada minyak wangi, ada kacamata, dan ada jam tangan. Satu lagi lupa kak, apa tuh? Pokoknya semua itu berarti buat aku, dan itu dirayain di suatu tempat makan inisialnya MCD di tahun 2021. Sampai sekarang masih berkesan gitu ya. Lagunya Adrian Khalif yang judulnya Utopia. Semangat siarannya kawalan cantik, sehat dan bahagia selalu, serta makin mempesona. Terima kasih, sama-sama. Terakhir ini ada dari Dodo namanya. Halo Dodo. Ulan, iya izin gabung. Boleh. Momen hari kelahiran yang sangat membekas tuh, saat dikasih kejutan tak disangka-sangka. Apa tuh? Kami keluarga lagi kumpul ya di Second House Cafe waktu itu. Kira kami adik-beradik yang menyiapkan. Rupanya someone dari jauh, cikgu tersayang berkolaborasi dengan adik-beradik. Wah, shock sekali waktu itu saat dibilang ini dari cikgu. Akhirnya ulang tahun saya dirayain sama orang sama orang-orang di satu kafe gitulah ya. Saat ini wanita ini sudah berada di pelukan saya, menjadi istri tercinta. Lagunya terserah Bu Ulan aja lah. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ini orang Malai ke? Atau orang-orang sini. Ya jelas aku bakal puterin lagu yang asik aja lah untuk malam minggu ini, teman perdua. Menutup tadi udah ada yang minta lagu Utopia dari Anjas, aku puter itu dulu. Setelah itu baru kita puter lagu yang asik-asik sampai jam 12 nanti, spesial di malam minggu. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hari. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia. Yeah.
1: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana. Ya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: ditegur sama anak kecil? Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Perdu, seiring terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Perdu dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Minggu tanggal 9 bulan Agustus tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. We'll be right back.

102,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi semuanya, spesial buat kamu di mana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Untuk pagi hari ini bersama dengan Angela yang akan menemani kamu sampai dengan jam 10 nanti. Pastiin stay tune terus bersama dengan kita karena kita juga udah ready banget untuk ngasih kamu lagu-lagu asik sampai dengan jam 6 pagi nanti.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, Nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.

0: 92,1.
1: Teman terbaik kamu.
2: Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qaum muslimin muslimat, wa'azani Allah wa iyyakum. Ada satu bagian daripada manusia ini yang termasuk bagian terpenting tonggak sejarah kebangkitan Islam. Apa bagian terpenting dari manusia ini adalah para pemuda di antara mereka. Orang-orang muda, para pemuda, mereka adalah sentral bagaimana umat ini bisa bangkit mendapatkan kejayaan apabila para pemudanya telah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan siap berjuang untuk agama. Namun sementara para pemuda ini justru tidak mendapatkan tempat dari perhatian kita selama ini. Kita menganggap mereka, pemuda ini, adalah waktunya untuk bermain, berhura-hura, melakukan kemaksiatan, melakukan eksplor diri mereka sebebas-bebasnya. Inilah framing dalam otak kita yang selama ini salah memahami bagaimana pemuda itu sebenarnya memiliki potensi yang besar. Dalam sejarah Islam kita lihat ada pemuda soleh yang bergelimang dengan dunia, tetapi ketika dia sudah cinta dengan agama, menjadi duta yang dikirim oleh Rasulullah seperti Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda kaya raya yang meninggalkan gemerlap dunianya untuk memperjuangkan agama, diutus oleh Nabi ya untuk dakwah. Zaman Nabi juga ada yang bernama Usamah. Seringkali diutus untuk menjadi rombongan dakwah, rombongan jihad yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis-hadis juga para pemuda itu dipuji oleh Nabi apabila mereka sibuk dalam ketaatan. Dalam hadis yang sahih yang panjang, ya Nabi pernah mengatakan salah satu di antara 7 golongan yang akan diberikan naungan di hari kiamat saat naungan itu tidak ada kecuali naungan Allah adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Apabila ada pemuda yang sibuk dengan kegiatan ibadah dan ketaatan kepada Allah, itulah pemuda. Kenapa pemuda lebih diapresiasi? Karena pemuda itu tantangannya banyak. Karena pemuda itu ujiannya berat. Saat pemuda itu potensi badannya sedang enak-enaknya untuk hura-hura, untuk bermaksiat, untuk bersenang-senang. Tetapi ketika mereka punya kekuatan itu digunakan untuk taat kepada Allah, maka mereka akan menjadi sebaik-baik golongan. Dan pemuda ini harus dapat perhatian dari kita, bahkan mendapatkan skala prioritas perhatian, pembinaan, dan semuanya. Kita lihat bagaimana kota Konstantinopel bisa difutuhkan oleh seorang Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemuda yang terdidik dengan agama. Karena itu, saudara-saudariku sekalian, dimanapun Anda mendengar ini, maka menjadi kewajiban kita bagaimana melakukan tarbiyah untuk para pemuda, melakukan regenerasi, bahwa angkatan-angkatan yang akan menggantikan tugas-tugas kita ke depan adalah mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, cinta kepada Nabi-Nya, memperjuangkan agamanya. Insyaallah kita akan sama-sama menyongsong kebangkitan Islam ke depannya. Perhatikan para pemuda, karena mereka adalah tonggak dari keberhasilan umat ini, kejayaan umat ini, tegaknya Islam ini, insyaallah melalui tangan-tangan para pemuda. Jangan pernah kita meng-underestimate para pemuda. Wah, belum berpengalaman dan lain-lainnya. Tidak, justru mereka punya potensi besar untuk menegakkan kembali kejayaan Islam di hari ke depan insyaallah.

Tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan, kecuali kemalasan. Tak ada obat yang tak berguna, selain kurangnya pengetahuan. Ibnu Sina.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, udah gak asing lagi nih kita mendengar kata takir. Itu loh salah satu tempat atau wadah makanan yang dibuat dari daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Karena dulu itu belum ada piring, mangkok, dan sejenisnya. Dan dirasa lebih praktis kalau dibuang juga gampang terurai dan kembali ke alam lagi. Jadi, kata takir sendiri itu berasal dari kata nato karomikir, menata dan berpikir, yang bermakna dalam kehidupan senantiasa harus mempertimbangkan dan menata setiap langkah yang diambil dengan pemikiran tenang, seksama, mendalam, dan berhati-hati agar mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eleh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?
2: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

0: ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Kamu lagi dengerin Produ FM Tanjung Pinang.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

0: Besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu Denggi.
0: Bestiku. Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah. Gak penting juga.
0: Lalalalalah, tumben. Ih, kenapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Iya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar. Gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitu lah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Iya, ini namanya saling motivasi.
1: Halahalahalahala, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Hanggi, Hanggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah, kau kan juga pernah kan.
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

malam. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masuk di informasi viral dan juga update ya. Untuk informasi pertama datang dari Nadine Amiza, teman Pro 2, yang kayaknya udah mulai ngode bahwa dia bakalan mengeluarkan album ketiga ya. Kenapa gitu? Karena satu lagu yang dia tulis dari SMA akhirnya kembali muncul di fase perjalanan baru seorang Nadine Amiza ya. Lewat lagu Moonlight, Nadine ini resmi memulai perjalanan menuju album ketiganya, Laika, yang ditinggalkan. Lagu ini dipilih sebagai pembuka karena dianggap bisa memperkenalkan atmosfer dan juga dunia yang dibawa sepanjang album. Dan uniknya lagi, album ini tuh ditulis penuhnya dalam bahasa Inggris. So that's why ini tuh kayak lagu Stars, kalau misalnya kamu tahu lagunya Nadine yang Stars, real

English dan aku benar-benar kayak yearning aja tuh, kayak ih kangen banget sama Nadine yang ini gitu, Nadine versi yang ini, Nadine era yang ini gitu-gitu deh. Udah denger lagunya tuh Mapre 2? Kalau belum, kalau aku sih ya rekomendasiin untuk buruan deh dengerin.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa introvert?
1: Teman Pro 2, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya

0: chat. Oke teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Freduel.

pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

cukup banyak. Bahkan di beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara.

lanjut untuk informasi yang selanjutnya. Kabar baik dari Indonesia yang membangun AI factory terbesar di ASEAN loh guys. Jadi AI factory ini, AI factory terbesar di Asia Tenggara akan dibangun di Indonesia dengan kapasitas ditargetkan mencapai 1 GW dalam 3 tahun lewat kolaborasi bersama dengan berbagai provider ya guys ya. Pembangunan awal dijadwalkan dimulai paruh waktu pertama 2027 di Batang, Jawa Tengah dengan kapasitas sekitar 200 MW ya. Dan infrastruktur ini diproyeksikan menjadi fondasi pengembangan layanan AI di Indonesia dan juga di kawasan, sekaligus juga memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi teknologi yang bernilai tinggi. Jujur ini agak sempat speechless dan juga kurang percaya, but that's a fact by the way.

0: 那些。
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.